0: Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti ISPA tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya?
2: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu.
3: Oh, nggak terlalu.
2: Nggak terlalu banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sekular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan ASKA disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi.

42 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendengar Anda masih mendengarkan Bogor Pagi ini bersama Alif Dayita. Kali ini kami hadirkan informasi terkait keselamatan terkini dari kawasan Selat Sunda dan Lampung Selatan, pendengar. Di mana aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat secara signifikan sejak Jumat malam pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat teramati erupsi berkelanjutan yang diinterpretasikan sebagai lava fontain atau semburan lava air mancur. Sebelumnya juga dilaporkan pada Jumat pagi, pendengar, tercatat Gunung Anak Krakatau sempat mengalami 4 kali erupsi, di mana salah satu erupsi menghasilkan kolom abu setinggi 300 meter di atas puncak. Dalam pengamatan pada Sabtu pagi ini, seperti yang disampaikan melalui laman magmaesdm.go.id, bahwa terekam 1 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi hingga 21.600 detik. Erupsi ini juga disertai dengan dentuman dan gemuruh yang terdengar langsung dari pos Gunung Anak Krakatau Pasauran, pendengar. Dan juga disampaikan bahwasanya CCTV yang berada di yang ditempatkan untuk memantau aktivitas dari Gunung Anak Krakatau juga tidak bisa menyala atau off. Ini terkena lontaran dari aktivitas Gunung Anak Krakatau itu sendiri, pendengar. Dan pastinya untuk Anda yang berdasarkan imbauan resmi dari pihak berwenang juga, seluruh masyarakat kemudian pengunjung, wisatawan maupun juga pendaki dilarang keras ya untuk mendekati Gunung Anak Krakatau dan wajib mengosongkan area dalam radius 3 km dari kawah aktif. Aktivitas Gunung Anak Krakatau ini ternyata, pendengar, juga ikut membuat sejumlah spekulasi di media sosial begitu ya, karena sejumlah warga di Bandung khususnya dan sekitarnya melaporkan terdengar suara misterius pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Dan disampaikan bahwa ada sejumlah video yang beredar bahwasanya kaca dan juga pintu rumah warga ikutan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Banyak juga tadi sempat saya memantau di media sosial ya, pendengar ya, ada beberapa akun yang melaporkan mendengar suara tersebut di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian juga di wilayah Bandung Barat, Sumedang, Purwakarta hingga Cianjur. Ada yang melaporkan terbangun sekitar jam 1 dini hari ya, kemudian terdengar ada suara gemuruh begitu. Ada juga yang suara misterius ini direkam juga oleh beberapa netizen. Ini seperti suara pukulan ke tembok atau mungkin suara bass dari sound system begitu ya. Dan beberapa warganet pun akhirnya banyak yang mengaitkan suara dentuman ini dengan fenomena erupsi Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada Jumat malam ya. Tapi kita masih belum bisa memastikan, jadi jangan buru-buru untuk menyimpulkan ya, pendengar ya. Mungkin ada juga yang sempat terbangun di malam hari tadi, mungkin juga sempat terdengar juga di wilayah Bogor gitu, mungkin bisa disampaikan juga ke kami. Hingga kini awak media masih berupaya untuk melakukan konfirmasi ya. Kita tunggu konfirmasi resminya dari badan terkait, entah itu dari PVMBG atau juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883, seluruh makhluk hidup menyaksikan betapa besarnya kekuatan alam yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Krakatau. Letusan itu menimbulkan tsunami terdahsyat di kawasan Samudra Hindia yang menewaskan 36.000 jiwa. Letusan itu juga menyebabkan Gunung Krakatau lenyap di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam sejarah, letusan itu merupakan letusan yang mempunyai daya ledak sekitar 30.000 kali bom atom yang pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

Ada kurang lebih 2 jam lagi kebersamaan kita di Bogor pagi ini pendengar. Sesaat lagi kita akan pindah segmen ya. Kita akan hadirkan segmen Beranda Astacita. Kabar-kabar seputar kesuksesan ataupun juga program-program Astacita akan hadir ke ruang dengar Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Memasuki segmen Beranda Asta Cita, pendengar, sebuah ruang informasi untuk kita mengetahui kebijakan dan program pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, belakangan ini sempat beredar kabar di tengah masyarakat terkait aturan baru pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang mewajibkan kita untuk menunjukkan STNK, pendengar. Dan menyikapi hal ini, PT Pertamina Patraniaga memberikan klarifikasi resminya. Seperti dikutip dari rri.co.id, pemerintah menegaskan tidak ada aturan baru, atau mungkin dari Pertamina ya. Pertamina menegaskan bahwa tidak ada aturan baru yang mewajibkan masyarakat untuk menunjukkan STNK saat membeli BBM bersubsidi di SPBU. Klarifikasi ini sekaligus meluruskan juga ya simpang siur informasi agar tidak menimbulkan keraguan bagi warga yang membutuhkan. Langkah ini sejalan tentunya dengan komitmen pemerintah dalam bingkai Asta Cita, khususnya dalam memastikan distribusi subsidi energi tepat sasaran begitu ya, transparan namun juga tidak menyulitkan masyarakat kecil. Jadi fokus utamanya saat ini adalah memastikan sektor-sektor yang berhak seperti transportasi publik, pelaku UMKM, serta sektor pertanian dan perikanan dapat mengakses energi dengan mudah dan terjangkau. Jadi pastikan ya untuk selalu menyaring informasi dari sumber-sumber resmi agar tidak terjebak isu simpang siur. Salah satunya bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, berbicara soal masa kecil, masih ingat atau tidak ya kapan Anda terakhir kali main egrang, engklek, atau juga bakia? Rasanya zaman-zaman sekarang anak-anak kita sudah lebih akrab dengan layar gawai ya, daripada mainan fisik di lapangan. Apalagi mungkin sekarang juga ada egrang digital, aplikasi yang ada bermain egrang atau mungkin bermain engklek atau bermain gundu gitu ya. Tapi itu dalam bentuk aplikasi di ponsel gitu. Padahal permainan tradisional seperti ini bukan hanya seru ya, tapi juga melatih ketangkasan dan juga rasa kebersamaan gitu. Nah, semangat untuk melestarikan warisan leluhur ini sedang digelorakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Cirebon, pendengar. KORMI terus mendorong agar olahraga tradisional kembali dikenal luas dan dimainkan oleh generasi muda. Tidak hanya dalam momen perlombaan saja ya, tetapi juga menjadi gaya hidup sehat sehari-hari. Dan langkah dari KORMI ini tentu saja selaras ya dengan astacita yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan pemajuan kebudayaan nasional. Disampaikan oleh Ketua Umum KORMI Kota Cirebon, Dedi Kennedy, bahwasannya olahraga tradisional ini memiliki nilai budaya sekaligus manfaat bagi kebugaran masyarakat. Menurutnya, permainan hadangan atau mungkin bisa disebut sebagai gobak sodor gitu ya, ini memiliki bisa melatih kita ya untuk kerjasama tim, strategi dan juga sportivitas peserta selama pertandingan berlangsung. Ada juga permainan tidak hanya bertujuan untuk menentukan pemenang ya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kebersamaan sekaligus juga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Pengenalan olahraga tradisional dinilai perlu dilakukan melalui sekolah, kompetisi dan juga berbagai kegiatan masyarakat yang diharapkan bisa membuat generasi muda mengenal permainan tradisional sekaligus juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya, pendengar. Festival hadangan antar pelajar yang juga melibatkan KORMI Kota Cirebon ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang dapat memperkenalkan kembali olahraga tradisional kepada siswa. Dan KORMI Kota Cirebon juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan olahraga tradisional. Pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat dinilai perlu bersama-sama untuk menciptakan ruang bagi generasi muda untuk aktif bergerak. Tentunya dengan menghidupkan kembali olahraga tradisional, kita bukan sekedar berolahraga menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjaga agar akar budaya bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Ya elah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positif vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Pendengar, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan tentu bukan hanya soal infrastruktur atau teknologi. Kebiasaan sederhana di dalam rumah pun punya peran penting, termasuk bagaimana kita menggunakan energi secara bijak. Hal ini yang menjadi perhatian dari Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekrana, Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, yang mengajak para ibu di Sulawesi Tengah menjadi penggerak budaya hemat energi. Istri dari Wapres Gibran Rakabuming Raka yang juga Ketua Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih ini menyebutkan kalau hal ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, pendengar. Menurut Selvi, keluarga merupakan tempat pertama untuk membangun kebiasaan. Karena itulah para ibu dinilai memiliki posisi strategis untuk mengajak anggota keluarga menggunakan energi secara lebih bijaksana. Misalkan saja ketika membiasakan untuk mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan, atau juga mencabut peralatan elektronik yang tidak diperlukan, ataupun bisa juga menggunakan air dan listrik secukupnya, serta memilih peralatan yang lebih hemat energi. Mungkin terdengar sederhana, pendengar ya, tapi kalau kebiasaan kecil ini dilakukan bersama-sama dan dilakukan secara terus-menerus, dampaknya tentu akan jauh lebih besar. Gerakan hemat energi juga bukan berarti mengurangi kenyamanan ya, justru kita diajak untuk lebih sadar dalam menggunakan energi, tidak boros, sekaligus juga menjaga lingkungan untuk jangka panjang. Ajakan ini sejalan juga dengan semangat pembangunan yang menempatkan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian penting dari kemajuan bangsa. Jadi mari kita mulai ya dari rumah, karena perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Biasa dari satu lampu yang kita matikan, satu alat elektronik yang kita cabut, dan satu kebiasaan baik yang kita tularkan kepada keluarga.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Rangkaian Bogor pagi ini bersama Alif Dayita pendengar, kurang lagi masih ada sisa 1 jam kebersamaan kita untuk hari ini pendengar ya. Dan untuk segmen Beranda Astacita di hari Sabtu ini pendengar, kami akhiri di menit ini. Kita akan segera berpindah segmen ya untuk menghadirkan musik dan informasi lainnya yang menarik tentunya untuk menghiasi akhir pekan Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Baru saja kita dengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Ingkar Pendengar. Kalau mendengarkan musisi lagu yang dinyanyikan benar-benar oleh musisi, kita tahu ya pasti setiap musisi itu punya ciri khas dan kita langsung mengenal siapa yang sedang menyanyikan lagu ini gitu biasanya. Tapi dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sekarang makin marak digunakan, bahkan mereka juga bisa meniru musisi yang ada suaranya mirip gitu ya. Jadi bisa saja suara musisi A diproses di AI, diproses di akal imitasi, itu nanti juga bisa menciptakan lagu dengan suara yang hampir mirip begitu pendengar. Tapi ada juga kali ini banyak kalau misalnya fenomena yang sering kita dengarkan, lagu-lagu yang kita tidak tahu siapa penyanyinya tapi suaranya bisa dibilang cukup bagus dan ternyata itu adalah buatan AI pendengar. Tidak ada yang menyangka ya. Kali ini ada sebuah kebijakan yang cukup memunculkan perdebatan di dunia musik pendengar, di mana Australia mengambil langkah yang cukup menarik, di mana lagu-lagu yang dibuat sepenuhnya menggunakan AI akan dilarang masuk ke tangga lagu atau chart music di negara tersebut. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya menjaga agar tangga lagu mereka tetap merepresentasikan karya musik yang dibuat oleh manusia, sekaligus memberikan ruang yang adil bagi para musisi dan pencipta lagu. Yang memang ya maklum saja, perkembangan AI kini memungkinkan seseorang, kita sendiri atau Anda juga pendengar, kalau misalnya punya aplikasinya diinstal di ponsel, itu bisa langsung membuat lagu hanya dengan memberikan perintah atau prompt yang jelas gitu. Mulai dari melodi, aransemen, suara vokal, hingga lirik yang bisa dihasilkan dengan bantuan teknologi. Di satu sisi memang AI tentu menawarkan kemudahan dan juga membuka peluang kreativitas baru pendengar ya. Tapi di sisi lain, kehadirannya justru menimbulkan pertanyaan. Kalau sebuah lagu dibuat oleh mesin, siapa yang sebenarnya layak mendapatkan pengakuan? Bagaimana dengan hak ciptanya? Bagaimana juga apakah karya ini bisa seharusnya bisa bersaing di tangga lagu yang selama ini menjadi ukuran popularitas musisi manusia pendengar ya. Dan Australia pun akhirnya memilih untuk mengambil sikap dengan tidak memasukkan lagu yang sepenuhnya dibuat oleh AI ke dalam chart music. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan aturan yang seharusnya ya. AI ini mungkin akan terus menjadi bagian dari industri musik, tetapi bagaimana batas antara kreativitas manusia dan mesin ini harus ditentukan masih menjadi perdebatan. Jadi di kedepannya mungkin jangan heran juga ya kalau kita mendengar lagu yang enak didengar tapi kemudian bertanya-tanya ini sebenarnya suara manusia atau hasil kecerdasan buatan nih.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ed, mau kemana, Bu?
1: Pak, tolong. Anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf, Bu. Tidak bisa. Ibu, silahkan ikut antri ya.
1: Please deh, Pak. Kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan, Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya, Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur, Bu.
1: Oh, seperti itu. Iya atuh, Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini, Bu. Itu mah arah ke toilet, Bu.
1: Saya kebelet, Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Selamat pagi, saatnya kami sampaikan kilas berita. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memicu kepanikan sekelompok pemancing yang berada di sekitar kawasan gunung pada Jumat malam. Sebanyak 13 orang dari sebuah komunitas kantor tengah memancing ketika melihat kepulan asap dan gumpalan lava mulai muncul dari arah Gunung Anak Krakatau. Menurut pemilik akun TikTok GR Garage, aktivitas vulkanik mulai terlihat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 23.15, asap dan gumpalan lava semakin tampak, kemudian aktivitas meningkat pada pukul 23.30. Melihat kondisi tersebut, kapten kapal langsung mengambil alih kendali dan mengarahkan kapal menjauh dari kawasan Anak Krakatau. Rombongan akhirnya meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat karena situasi dinilai semakin tidak memungkinkan untuk tetap berada di sekitar gunung. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi zona aman serta mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait ketika beraktivitas di sekitar gunung api. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pastikan Anda mengakses laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat pagi.

Dengar, kita beralih ke kabar dari dunia sosial dan kemasyarakatan ya. Ada fenomena yang belakangan menjadi ramai terutama di media sosial. Ada, kalau misalnya Anda pernah mendengar, adalah fenomena sound horek ya. Khususnya ini menjadi sorotan kembali apabila setelah adanya insiden di Jawa Timur yang menimbulkan korban jiwa pendengar. Anggota DPR RI akhirnya mendorong agar aturan mengenai penggunaan sound horek ini tidak hanya diterapkan secara lokal tetapi memiliki ketentuan yang berlaku secara nasional. Dorongan ini muncul pendengar setelah adanya laporan 3 orang meninggal dunia di Jawa Timur dalam rangkaian kejadian yang berkaitan dengan aktivitas sound horek. Peristiwa ini kembali membuka diskusi mengenai bagaimana kegiatan hiburan masyarakat dapat tetap berlangsung, tetapi tidak mengabaikan faktor keselamatan. Sound horek sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah daerah ya. Pertunjukan dengan perangkat suara berkapasitas besar biasanya digelar dalam berbagai acara, mulai dari kegiatan masyarakat hingga perayaan tertentu pendengar. Tetapi penggunaan perangkat suara berdaya besar juga memiliki sejumlah resiko apabila tidak diatur dengan baik ya. Bukan hanya berkaitan dengan kebisingan dan juga kenyamanan warga, tetapi juga keselamatan ketika kegiatan tersebut melibatkan banyak orang dan berlangsung di ruang publik. Karena itulah muncul usulan agar pemerintah menyusun aturan yang lebih jelas dan tentunya seragam mengenai penggunaan sound horek, termasuk soal batas kebisingan, lokasi, kemudian waktu pelaksanaan, hingga aspek keselamatan. Dan di sisi lain juga, penataan tentu perlu mempertimbangkan keberadaan sound horek sebagai bagian dari aktivitas hiburan masyarakat. Yang menjadi penting adalah bagaimana kesenangan tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan dan juga keamanan orang lain, pendengar. Kita tunggu bagaimana pemerintah dan juga pihak terkait menyikapi wacana aturan tentang sound horek secara nasional ini. Karena kalau kita soroti, kita lihat di media sosial, memang penggunaan sound horek bisa dibilang menimbulkan polemik begitu ya di media sosial. Ada yang mendukung, ada juga yang kontra gitu ya. Yang mendukung sebagian besar berargumen, beralasan bahwa ini adalah salah satu kegiatan untuk melepas penat ya di daerah, juga ini merupakan budaya daerah gitu. Tapi ada juga yang mengaku merasa terganggu dengan keberadaan dari sound horek itu sendiri. Kalau Anda sendiri seperti apa pendengar? Informasinya saya ambil dari antaranews.com.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi Eh, adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Bogor pagi ini, pendengar ya. Sudah kurang lebih 5 jam kita bersenang-senang. Kami membagikan informasi dan juga memberikan musik-musik pilihan untuk menemani Anda mengawali pagi di akhir pekan ini. Terima kasih juga sudah menemani siaran Alif dari sejak pukul 5 pagi tadi sampai menjelang pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Tapi jangan khawatir, kami akan selalu menemani Anda setiap harinya ya. Setelah ini akan ada Bogor siang ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi Alif ucapkan selamat berakhir pekan, selamat bersenang-senang bersama keluarga ataupun juga yang Anda yang sedang menikmati siaran Pro 1 RRI Bogor, juga selamat menikmati siaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir dari Lenka, The Show, menutup kebersamaan kita pagi ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi tanggal 5 September 2026, tepatnya hari Sabtu ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana bahagia menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini seperti biasa hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen musik dan informasi, pendengar. Juga nanti kami hadirkan juga berbagai informasi lainnya di siang hari. Juga nanti kami hadirkan sajian lagu dukungan ya untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan Warta Asta Cita ya. Dilanjutkan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini Pro Dangdut RRI Bogor yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas ini kami akan hadirkan berbagai informasi di ruang disabilitas dan inklusi hingga jelang pukul 15 waktu, maksud kami hingga jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Barat pendengar.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya kami hadirkan informasi ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, mengurus dokumen administrasi mungkin menjadi perkara sederhana bagi sebagian mahasiswa. Namun, bagi mahasiswa tunanetra, kewajiban berpindah dari satu ruang ke ruangan lain, naik turun lantai, atau berulang kali kembali untuk memastikan dokumen selesai ini dapat berubah menjadi hambatan yang serius. Pengalaman tersebut yang menjadi salah satu bahan refleksi dari Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar dalam membenahi pelayanan bagi mahasiswa disabilitas. Pendengar, kampus tidak ingin inklusivitas berhenti pada kebijakan dan dokumen, tetapi harus benar-benar dirasakan ya oleh mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan kapasitas tenaga kependidikan dalam pelayanan mahasiswa disabilitas ya. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 di ruang teater eGift lantai 2 Menara Ikra Unismu Makassar. Kegiatan yang memang dimulai sudah pukul 9 WITA tersebut ya, melibatkan unsur pimpinan universitas, lalu juga dekan, ketua program studi, kepala tata usaha, serta tenaga kependidikan dari berbagai unit di lingkungan Unismu Makassar. Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, Dr. Ihyani Malik ya, saat membuka kegiatan tersebut juga menegaskan bahwa pengurusan tinggi, maksud kami perguruan tinggi, ini harus siap menerima sekaligus memberikan pelayanan yang tepat kepada mahasiswa dengan beragam kebutuhan. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, persoalan stunting, lalu juga anak putus sekolah, hingga akses fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadi sorotan dalam rapat mitigasi risiko hak asasi manusia atau HAM di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Kamis 3 September 2026, pendengar. Rapat yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah wilayah kerja Gorontalo tersebut ya, ini dilaksanakan di aula kantor Desa Toto Utara menjadi bagian dari penguatan Desa Sadar HAM, pendengar. Koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo Sarton Dali ini menyatakan bahwa rapat tersebut tidak sekedar membahas persoalan yang ditemukan di masyarakat ya, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menyusun solusi dan memastikan setiap persoalan pemenuhan HAM menjadi tindak lanjut. Dan berdasarkan identifikasi penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari, ini terdapat 3 isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius pendengar, yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak atas aksesibilitas dan non-diskriminasi. Dan pada sektor kesehatan sendiri, data terbaru menunjukkan masih terdapat 4 balita yang membutuhkan perhatian terkait pertumbuhan dan status gizinya. Data tersebut kemudian dikonfirmasi kembali bersama orang tua untuk memastikan kesesuaian kondisi terkini ya. Dan Kementerian HAM juga mendorong agar pemantauan terhadap balita dilakukan secara berkelanjutan, pendengar. Persoalan lainnya yang mencuat adalah bidang pendidikan, karena hasil identifikasi menemukan 9 anak berusia 11 hingga 18 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Kemenham juga mendorong pemerintah desa bersama instansi terkait untuk turun langsung menemui anak-anak tersebut dan keluarganya, dan bagi anak yang tidak dapat kembali ke pendidikan formal, ini jalur pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C ini dapat menjadi salah satu alternatif, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang

Mendengar lepas pukul 10 lewat 57 menit, kita sampai di segmen terakhir ya. LPP RRI Surakarta menggelar bakti sosial di Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 pendengar, dan juga peringatan HUT ke-81 RRI. Dan kegiatan tersebut juga menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus silaturahmi dengan anak-anak disabilitas yang berada di bawah pembinaan YPAC. Kepala LPP RRI Surakarta Iwan Martono ini menyatakan bahwa bakti sosial tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT RRI. Selain YPAC, RRI Surakarta

0: Kita juga menggelar kegiatan Anjang Sana ke beberapa panti lainnya, pendengar. Ya, juga menyatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan hasil donasi dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surakarta serta dukungan sejumlah mitra. Dan bantuan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi anak-anak di YPAC. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang Anyar, Mauro Zylstra, kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar lepas pukul 11:45, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Dan khusus untuk Anda pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kini mendengarkan siaran kami menjadi lebih mudah dan praktis melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Dengan satu aplikasi, Anda dapat menikmati berbagai program RRI termasuk program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jadi tunggu apa lagi? Unduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store atau App Store di smartphone Anda, pendengar. Dan akses informasi, lalu juga berita terpercaya, serta hiburan berkualitas dari Radio Republik Indonesia. Mari beralih ke siaran digital bersama RRI Digital. Satu aplikasi, sejuta informasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tepatnya hari ini tanggal 5 September 2026 jatuh pada pukul 11:55 pendengar. Jelang dan selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan nanti degungan akan kami hadirkan menemani Anda di santai siang dan juga santap siang Anda bersama keluarga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, Masjid Kubah Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kubah Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Gua Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

Pendengar Lupas pukul 12 lewat 16 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan sesaat lagi kami hadirkan lagu Degungan ya. Dan nanti tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bogor Bandung Cirebon, yang nantinya akan menghadirkan narasumber Roni Mardian atau kerap disapa Mang Ian Dongeng ya, sebagai pendongeng Sunda, dan nantinya akan dipandu oleh Nia Iswara sebagai host, pendengar. Topiknya mengenai ngadongeng ngajaga basa jeng budaya Sunda. Kami hadirkan pukul 12.30 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, sesaat lagi kami hadirkan obrolan budaya berjaringan dengan topik ngadongeng ngajaga basa jeung budaya Sunda. Menghadirkan pendongeng Sunda ada Mang Ian Dongeng ya, dan nantinya akan dipandu oleh Nia Iswara. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah untuk Anda pemirsa, kita ketemu lagi, kita jumpa lagi dalam obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan Cirebon. Saat ini tentunya kami hadir produksi Pro4 RRI Bandung. Kita akan ngobrol kali ini tentang ngadongeng, ngajaga basa, jeung budaya Sunda. Ngadongeng tentunya bukan sekedar bercerita untuk menghibur saja, tetapi juga menjadi salah satu cara bagaimana mengenalkan nilai-nilai kehidupan, bahasa, dan budaya kepada generasi berikutnya. Di tengah perkembangan zaman, tentunya semakin beragamnya hiburan digital. Bagaimana nih nasib dongeng Sunda dan bahasa Sunda? Hari ini kita akan berbincang bersama seorang pendongeng Sunda untuk menggali lebih jauh lagi tentang pentingnya menjaga tradisi ngadongeng agar tetap hidup dan dekat dengan generasi muda. Saat ini telah hadir salah satu pendongeng Sunda, tentunya untuk Anda pemirsa yang biasa main di TikTok ya. Ini biasa beliau ini FYP terus nih ya. Ini ada Mang Ian. Kita langsung saja sapa Mang Ian kali ini. Assalamualaikum Mang Ian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun. Masya Allah, ini ikatnya keren ya Mang Ian. Ikat Sunda ini Kang ya. Baik, ini kalau misalnya lihat Kang Ian biasanya manggilnya Akang atau Mang Ian nih enaknya? Mang Ian saja ya, baik. Biasanya kita lihat Mang Ian itu di berseliweran di TikTok ya. Sekarang hadir di acara obrolan budaya berjaringan Bandung Bogor Cirebon ini. Baik, Mang Ian insya Allah sehat hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sepertinya banyak kegiatan ya, Mang Ian.
2: Ya memang, Mbak ini kumplit kegiatannya banyak keluar juga. Mm-hmm. Kalau istilahnya mah on air gitu ya.
1: Iya.
2: Offline.
1: On air, off
2: bukan
1: air.
2: Off air, okay, ya.
1: Oke, baik. Yang biasa mungkin di sosial media yeah. Ya. Sekarang banyak offline, yeah, banyak jadi, undangan ya, Mang Ian ya.
2: Undangan Maulid. Nah, ini momen juga untuk menyatukan antara agama dan budaya.
1: Oke, baik. Itu mungkin salah satu misi Mang Ian juga ya.
2: Iya. Yeah.
1: Baik. Alhamdulillah ini kalau dengar suaranya Mang Ian keren ya. Kalau Sunda mah ranguk suanteng nate ya. Baik. Mang Ian berkaitan dengan obrolan kita ini tentang ngadongeng, ngajaga bahasa jeung budaya Sunda. Sebelum ke obrolan atau tema, tentunya ini penasaran, mungkin pemirsa juga penasaran nih ya, bagaimana nih bisa diceritakan awal mula Mang Ian mengenal ngadongeng Sunda dan akhirnya memilih untuk menekuni dunia tersebut nih. Karena ini hal yang sangat tidak mudah mungkin, apalagi saat ini ya Mang Ian ya.
2: Iya betul.
1: Dengan era yang sangat begitu luar biasa, gempuran budaya-budaya luar. Tapi Mang Ian di sini konsisten sekali nih untuk dapat apa ya, menjaga budaya khususnya di dongeng ini. Bisa disampaikan Mang Ian, Mangga?
2: Oh iya. Ke bahasa Sunda Indonesia.
1: Boleh campur Mang Ian, Mangga.
2: Jadi memang dari kecil saya senang dongeng, terutama waktu SD ya, karena kebetulan tempat tinggal dekat dengan sebuah radio swasta dan ada pendongeng yaitu Mang Barna. Bahkan tiap sekolah itu saya bawa radio kecil. Dengan radio itu saya dengerin sekolah kalau ketinggalan itu. Ya memang resikonya enggak terlalu fokus, cuman saya berusaha mengganti belajar dengan waktu-waktu yang lain, walaupun tetap akhirnya alhamdulillah berprestasi. Dan itu sekitar tahun 90 sampai 96. Mm-hmm. Dan setelah itu SMP, SMA sudah gak ada waktu untuk mendengarkan dongeng. Mm-hmm. Akhirnya sampailah beberapa tahun yang lalu ketika kita dengan teman-teman ngobrol tentang kehidupan tahun 80, apalagi di Gunung Halu tempat saya tinggal. Mm-hmm. Dulu belum ada listrik. Mm-hmm. Dan dongeng ini adalah sesuatu yang paling klasik, yang paling ditunggu saat itu. Hiburan-hiburan ketika belum ada TV swasta juga gitu. Nah, dari obrolan tersebut, selain kita menggambarkan kerinduan akan suasana alam orang tua yang sudah tidak ada, salah satu yang disebut itu adalah dongeng, permainan-permainan sama teman-teman gitu. Nah disitulah tiba-tiba banyak yang komen, "Mang, pernah jadi penyiar?" Saya bingung kok nanya gitu, "Mang, anaknya Wakepo atau Mang Barna atau Mang Jaya gitu?" Nah gitu ya, "Mang pendongeng sanes gitu." Akhirnya timbullah sebuah tantangan gitu. Karena memang jadi obrolan sama lingkungan teman-teman tentang masa lalu, tentang kenangan, tentang dongeng, akhirnya iseng. Dongengnya itu iseng dulu. Nah ternyata banyak yang merekam layar dan diupload, ada yang di Facebook, ada yang di YouTube, akhirnya viral. "Mang, katanya viral itu di Facebook, di YouTube, hah? Kapan ngupload gitu?" Akhirnya mungkin karena viral, pada nyari akun saya. Nah, dari situlah banyak yang komen, "Mang atau upload ke YouTube, Mang atau anu-anu-anu gitu ya." Nah, dari situ yang tadinya asalnya iseng berlanjutlah gitu sampai sekarang. Kurang lebih 3 tahun tidak terasa.
1: Sampai
2: gitu.
1: Saat ini ya?
2: Sampai saat ini.
1: Berarti secara tidak langsung adanya keterlibatan dari masyarakat ya,
2: yeah.
1: Mang Ian ya. Tapi memang di awalnya memang sudah hobi ya, dari mendengar dongeng, beberapa tokoh dongeng itu ya.
2: Iya, dari kecil.
1: Baik, baik. Mang Ian, ada nilai apa nih yang bisa diwariskan melalui ngadongeng Sunda untuk anak-anak zaman sekarang, menurut Mang Ian?
2: Kalau saya melihat fenomena masa sekarang itu adalah masa-masa yang merindukan hal-hal klasik. Kesundaan-kesundaan mulai bangkit, mulai diminati sebenarnya oleh kalangan muda, termasuk barang-barang antik, hal-hal klasik, motor juga kan produksi sekarang mulai kembali ke zaman dahulu. Ternyata masa-masa lalu itu kehidupan yang serba sederhana indah, hidup sementara di zaman modern walaupun serba canggih sepertinya itu hampa karena kurang interaksi. Nah dengan dongeng ini bisa membangkitkan sebuah imajinasi seakan kita membuka paralel gitu ya, menembus waktu menuju sesuatu alam, keadaan, lingkungan yang beda dengan zaman sekarang, yang indah, yang nyaman, ketika kesederhanaan dan ternyata itu hangat. Nah, untuk generasi muda zaman sekarang ini bisa jadi sebuah edukasi juga karena kita jadi mengenal bagaimana cara berpikir, cara bersikap, cara berbicara orang tua dahulu. Seperti halnya begini, ada istilah sindir, sampir, silib, siloka. Nah bahasa orang tua dahulu itu gak seperti sekarang. Misalkan kalau sekarang, maneh bodoh, maneh kedul. Nah bahasa orang tua dahulu itu pakai sindir. Yuh jang, lamun hayang senang, sing getol, diajar. Lamun urang malas diajar, kena teh susah hirup teh. Jadi tidak langsung, tapi siniran-siniran yang halus seperti begitu. Nah ini kan jadi edukasi buat generasi sekarang bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bagus tapi tidak menyinggung.
1: Tidak togmol.
2: Tidak togmol
1: ya.
2: Dan itu ada di dongeng.
1: Baik, baik. Jadi nilai tersebut ya,
2: yeah,
1: yang mungkin ingin disampaikan.
2: Betul.
1: Baik, betul juga kalau misalnya mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mang Ian, saat ini disebut era modern, di mana sebetulnya kita juga udah mulai jenuh juga mungkin ya dengan keadaan dan merindukan kembali situasi zaman dulu, baheula gitu ya, yeah. Betul. Dan yang akhirnya dongeng ini bisa dijadikan satu yang hal yang unik kalau untuk sekarang ya, Mang Ian ya. Nah, baik. Untuk ini, Mang Ian, seberapa besar nih peran pendongeng dalam mempertahankan penggunaan bahasa? Kan pasti pakai bahasa Sunda ya, Kang ya? 100% ya, Kang? 100%. Dalam ketika Akang memang lagi ngadongeng, menggunakannya bahasa Sunda ya, Kang?
2: Bahasa Sunda.
1: Baik. Ini mempertahankan penggunaan bahasa Sunda ini, khususnya di kalangan anak-anak juga nih, peranan dongeng dalam bahasa Sunda ini gimana, Kang, dalam mempertahankan bahasa?
2: Kan mungkin kalau namanya anak muda itu ada rasa penasaran, ada kenapa orang tua dulu senang dongeng, terus bahasa Sunda. Jadi memang membangkitkan rasa minat belajar juga. Dulu saya nyangka bahwa yang menyukai dongeng itu mungkin kelahiran 70, 80, 90. Ternyata ketika saya survei, banyak anak muda juga sudah mulai senang.
1: Baik. Nah,
2: bukan hanya dongeng, bahkan kita melihat juga fenomena ya, kegiatan sosial budaya, pelestari budaya itu banyak anak muda sekarang. Dan ini bisa jadi momentum kita sinergi dalam melestarikan budaya. Dari bahasa Sunda juga, dari dongeng juga ada nilai-nilai pembelajaran tentang sastra.
1: Betul.
2: Sastra ini adalah sesuatu yang bisa membaca makna dalam kehidupan. Sedangkan di zaman sekarang kan banyak kegersangan hati itu ketika menghadapi berbagai ujian hidup. Dengan sastra kita bisa lebih belajar mencari makna.
1: Betul.
2: Ini makna-makna dalam cerita dongeng itu kita tidak menciptakan sosok yang selamanya harus hebat. Kadang diciptakan sosok yang dia bersalah, melakukan kesalahan, lalu menanggung akibat salahnya. Akhirnya timbulah rasa rumasa, akhirnya timbulah keinginan untuk berubah jadi baik. Jadi di sana kita gambarkan sifat manusia aslinya gimana, yang selalu terjatuh dalam pilihan-pilihan yang salah, menanggung akibat dari perbuatannya. Jadi kisah-kisah dongeng ini juga bisa jadi pembelajaran kehidupan. Bagi yang berumah tangga, bagi yang anak muda mengejar cita-cita tapi gagal, atau bagi orang-orang yang terjerumus dalam jurang-jurang dosa kan gitu. Nah, di dalam dongeng nanti diceritakan gambaran-gambaran akibat dari perbuatan
1: hal tersebut.
2: Ini juga kan bisa jadi bentuk andil dalam membantu kehidupan sosial masyarakat, terutama anak-anak muda yang sekarang kan dari pergaulan gitu ya.
1: Betul.
2: Dan ini jadi inspirasi. Apalagi nilai sastra ini luar biasa kalau kita kita teliti lebih dalam.
1: Baik, dalam gaya bahasa dalam gaya bahasa Sunda Akang itu lebih ke kalimat-kalimatnya atau cerita-cerita punten, cerita-cerita dongengnya itu yang memang kehidupan sehari kita atau mungkin yang zaman dulu atau mitos kan?
2: Semuanya ada. Terutama ketika kita bercerita tentang hal fiksi, maka digambarkan ada seperti ratu jin.
1: Betul.
2: Yang menyamar jadi manusia, atau gambaran kunti ya. Kuntilanak itu kan kalau menurut imajinasi menakutkan.
1: Betul.
2: Tapi di dalam dongeng ini justru lucu gitu ya. Dia jatuh dari pohon, dia makan samal gitu ya, sampai lompat ke sumur.
1: Betul.
2: Saking ladanya gitu. Ada kunti yang dikejar ya gitu lah. Parupa gitu.
1: Baik,
2: kita
1: baik.
2: Gambarkan jenaka itu karena ada misi supaya masyarakat tidak terdoktrin dengan hal-hal mistis.
1: Baik.
2: Karena di dalam mistis juga banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk sesuatu yang kurang bagus. Sehingga kita masukkan hal-hal mistis ini terlihat lebih jenaka. Untuk menghilangkan rasa trauma,
1: baik,
2: rasa takut dan lain sebagainya.
1: Baik, berarti jadi seorang pendongeng itu ada kebebasan juga ya Kang kalau gitu ya. Untuk kita membuat arahnya kemana gitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Kang, selama ini gitu, ada gak bahasa-bahasa gitu ya? Selain bahasa Sunda yang memang dimasukkan ke dongeng, apakah bahasa Inggris atau apa gitu, hanya untuk menyelipkan saja gak ya Kang?
2: Banyak.
1: Oh pernah, ya dimasukkan juga, baik.
2: Seperti ketika menceritakan sosok ini fiksi sejarah ya, roman sejarah, itu Adipati Ukur.
1: Ya.
2: Karena saya terinspirasi dengan nama jalan di sini. Dicarilah sosok tersebut sejarahnya gimana dan lahirlah dongeng Adipati Ukur. Di sana kan tentunya ada POC dan dialog.
1: Betul.
2: Nei.
1: Masuk aksen-aksen Belanda gitu ya. Oke. Okay. Berarti jadi pendongeng ini juga ya, bukan repot. Jadi kita terus belajar ya Kang ya.
2: Betul.
1: Terus menggali ya Kang ya, apalagi berkaitan dengan sejarah ya Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, selama ini udah berapa cerita nih Kang yang disampaikan?
2: Saya lupa, enggak dihitung tapi lumayan.
1: Banyak ya. Baik. Ini dalam kondisi seperti ini apa nih tantangan terbesar Kang Ian untuk seorang pendongeng Sunda membuat ngadongeng tetap menarik gitu. Tantangannya
2: ya mungkin dari dongengnya itu sendiri, karena saya memang senang baca dari kecil ya, senang baca berbagai literasi, bahasa Sunda dan lain sebagainya, sehingga terbiasa dengan kalimat-kalimat yang memang mana yang pas, mana yang tidak gitu. Jadi untuk menceritakan dongeng dari seorang pengarang A, lalu berganti pengarang B, pengarang C, memang terjadi satu keadaan, apa perubahan itu? Kita mengalami perbedaan, kesulitan-kesulitan. Ternyata ketika terbiasa dengan gaya bahasa pengarang A, pindah ke pengarang B itu rada ngegajlok.
1: Okay.
2: Satu kesulitan. Kedua, salah satunya adalah peralatan.
1: Okay.
2: Karena saya tinggal di pelosok. Pelosok pedesaan di daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat paling selatan. Katutan berbatasan dengan Cianjur. Itu akses internet nggak nyampe, wifi kesana. Itu salah satu kesulitannya juga. Untuk upload tiap hari, untuk live juga terbatas.
1: Baik, baik, baik. Pendengar, sepertinya kita cut sejenak ya, lebih seru lagi nih pengalaman Kang Ian ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan simak obrolan kita kembali. Namun sebelumnya kita rehat terlebih dahulu.
0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Halimuning rai basa panon poe mimiti lugai, recetna sora manuk awor patema jengkong korongok hayam. Jadi dalingding kawih alam pilemburan dina wanci isuk-isuk, sawareh warga pangusina rebun-rebun geus manggul pacul ngajingging teko mapai galengan sawah. Sawarehna deui aya nu nyoren bedog bari manggul patik nanjak katonggohkeun niat ngalasulu. Nurek buburu boga rasa bang baluh komodi nganglu, nurek kuli singkil nyiapkeun diri kabeh nedunan cara ilahar ngalakonan hirup dina bagian jeung nasibna sewang-sewangan. Ieu carita dimimitian ku ayana randang ora iroh ngaraanna mangrupaan boga lalakon peda diparebutkeun ku nu sarelon susuganan ieu carita teh ngaharib kana sinetron anu dipikaresep ku sakur anu nonton. Dasar lalaki ari geus boga kapanasaran teh tara ieu rumasa tenang, pipikiran ngacacang, hate ngabarung sinang. Sagala tegenah jeng temerena, kitu deui anu karandapan ku si gingsul, keretan beungeut iroh saban mangsa anjaclang na sawangan. Bet ngadadak aya rasa nu beda, percis jaman rumaja baheula. Bogoh kanyiranda na jan sagemblengna sadar boga anak jeng pamajikan, tapi keukeuh ari kahayang mah moal bisa dibohongan. Jeng deuih ku hanjakalna teh loba pisan saingan, ka asup si Medi sobatna sorangan. Unggal poe memeh ini tigawe manehna sok ngahaja nyimpang heula ka warung Iro. Ekol meuli gorengan keur anak buahna di pagawean cenah mah. Kitu deui ari balikna sarua nyimpang di bari barang beuli ngareka alesan keur bawaeun ka ima.
3: "Ih, 10.000 dibungkusnya,"
2: cenah.
4: "Mangga Kang, diantos nuju digoreng kinina nuju deui." "Mangga diantos Kang, nuju digoreng kinina nu sapalina mah nu aya mah kirang itih."
2: Tembal Iro. "Oh, opih heula we atuh, tapi tong amnis teuing nya."
4: "Mangga Kang,"
2: ceuk Iro bari imut ngagelenyu. Song baskom adonan diteundeun dina meja nyilang heula ngaladangan.
1: Baik pemirsa, waduh keren kan, gak jauh beda. Jadi yang biasa mungkin pemirsa lihat Kang Ian di TikTok gitu ya, dengan dongengnya yang keren itu gak bohong, beneran loh itu suaranya Kang Ian. Gitu ya Kang Ian, wah keren pisan. Itu tadi terkesima banget ya ketika kita sedang mendengar karakter perempuan ya, dengan suara Kang Ian yang sangat berat gitu, terus kemudian ada suara perempuan yang sangat begitu syahdu. Itu kumaha Kang Ian, membedakannya itu kan tentunya perlu perjuangan yang keren, dan itu dipelajari juga kan Kang?
2: Iya, jadi karena awalnya saya monitoring, jadi sebenarnya dongeng ini untuk dinikmati sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi pakai headset, tiba-tiba saya dengerin, coba-coba pakai suara perempuan. Nah sebenarnya kesulitannya ya seperti ini, ketika di dunia yang nyata, saya harus mendongeng, kayak gimana gitu. Jadi bisanya itu pas dongeng dulu mah gitu ya. Cuman karena itu untuk berusaha suara perempuan ya ditekan. Awal-awalnya kayak sesak napas.
1: Karena memang menurut saya ya. Yeah. Karena susah, betul kan, susah juga kan
2: ya,
1: Kang Ian ya. Tapi tadi kan suara perempuannya benar-benar suara perempuan banget gitu Kang, sampai merinding deh saya dengarnya.
2: Belum maksimal itu. Oh, itu saya masih grogi. Tadi,
1: Kang Ian.
2: Masih grogi.
1: Baik. Kang Ian ini luar biasa ya. Jadi biasanya kan kalau dalam dongeng itu butuh berapa karakter kan biasanya itu?
2: Banyak sebenarnya. Uh-huh. Jadi dari anak kecil. Perempuan muda, perempuan yang usia antara 40, nenek-nenek, begitu pun sama laki-laki juga.
1: Ya,
2: ya remaja, dewasa, pendekar, kalau itu ya. Ada sosok berwibawa, ada resi atau kiai atau orang tua yang bijaksana, ada kakek-kakek dan lain sebagainya.
1: Dan itu semua tentunya karakter dengan suara yang beda-beda kan Kang ya?
2: Betul.
1: Kan pernah nggak ngalamin hal yang lucu misalnya nih ya? Harusnya ini karakter misalnya karakter perempuan, tetapi yang keluar misalnya teh suara laki-laki gitu, pernah nggak seperti itu Kang?
2: Itu mah sering banget.
1: Oh gitu. Jadi ketuker ya Kang ya?
2: Ketuker.
1: Baik. Dan selama ini pemirsa yang luar biasanya itu ya Kang Ian, ketika memproduksi untuk dongeng kan di YouTube juga ada ya Kang Ian?
2: Ya,
1: itu semuanya dikerjakan sendiri, betul nggak Kang? Keren nggak tuh? Wow. Jadi ini dipelajari sendiri langsung gitu ya Kang?
2: Iya. Memang kesulitannya karena saya gaptek sebenarnya masalah teknologi. Jadi ketika mau rekam atau live dulu itu, dulu susahnya saya live, terus rekam lagi sendiri, lalu diedit. Nah itu lama satu dongeng dulu. Kesini baru setahun mungkin pakai dua HP. Yang satu buat live, yang satu buat rekam. Baru diedit sendiri. Banyak.

0: Dan ada satu hal yang bukan hanya sebatas cerita, ternyata ada obat. Ada relaksasi ternyata. Di tengah masyarakat yang sibuk, yang lelah dengan pekerjaan dan lain sebagainya, ketika mendengarkan dongeng itu seperti dipepenek kalau bahasa itu ya. Dipepenek, mepenek, muhese sare. Cuman ya resikonya ketika ada yang menonton mau 2000, mau 1000, paling yang mancok yang dengerin itu 100. 900-nya ketiduran.
1: Kebanyakannya tidur ya.
0: Okay. Dan itu memang sesuatu yang bikin masyarakat itu apa ya, jadi obat. Kang pengen tidur, susah tidur, pengen dengerin dongeng, akang. Bahkan memang banyak yang orang susah tidur itu nyetel dongeng. Karena ternyata dari getaran suara ini ada yang bikin kepala itu ngantuk. Jangankan orang lain yang yang ngedengerin, saya ketika ngedit dongeng ketiduran.
1: Pada suara sendiri ya.
0: Iya. Allah kok jadi gini gitu. Ya. Dan memang alhamdulillah mudah-mudahan sampai mungkin karena suara terbawa mimpi, banyak orang akhirnya apa ya, mimpiin saya gitu.
1: Walah.
0: Karena ketiduran kebawa mimpi mungkin ya. Ada itu alhamdulillah salah satu efek positif.
1: Baik-baik, jadi Bang Ian sangat begitu menggunakan media sosial saat ini ya Kang ya. Baik, antara mengikuti tren dan juga mempertahankan nilai budaya nih Kang. Pendongeng mungkin perlu juga kan mengikuti tren media sosial agar mungkin kontennya dikenal lebih luas ya Kang ya. Nah, tetapi di sisi lain ini ada nilai budaya yang harus memang tetap dijaga begitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya Kang? Menyeimbangkan antara mengikuti tren dan juga tetap mempertahankan karakter si dongeng ini.
0: Jadi ada peribahasa gitu ya. Lamun urang hayang boga tapak, bihari kudu ngancik di kiwari.
1: Bihari itu zaman dulu.
0: Bihari harus ayana, dihadirkan ya? Di zaman sekarang. Jadi ketika kita ingin punya jejak kehidupan yang lebih bagus, dalam artian bahwa siapapun manusia pasti akan meninggalkan alam dunia. Tapi apakah kita akan meninggalkan jejak yang bagus untuk generasi selanjutnya? Maka kata orang tua dulu, bihari kudu ngancik di kiwari. Kalau kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Jadi menghidupkan kembali sejarah-sejarah.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Implementasi program nasional Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak dengan menggunakan media budaya yaitu nembang atau ngawih sinom dengan judul Narkoba Musuh Bangsa.
2: Tentunya yang tadi keluhan dari warga masyarakat akan menjadi satu perhatian buat kami melaksanakan komunikasi ataupun koordinasi efektif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
3: Kami sudah mempersiapkan semua atlet ya, untuk baik di kalangan senior maupun junior, yang alhamdulillah pada program 2024 kemarin kami juga sudah sempat perekrutan baru. Di sini 2026 awal tahun kemarin kita sudah alhamdulillah telah melaksanakan verifikasi.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Sabtu 5 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. BNN Provinsi Jawa Barat gerakan remaja untuk berkreasi dalam melawan narkoba. Pemkab Bogor tingkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kerusakan jalan. Sekolah luar biasa memiliki peran dalam mencetak atlet-atlet baru yang berpotensi untuk dikembangkan. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

Saudara, informasi pertama kami awali terkait BNN Provinsi Jawa Barat. Gerakan remaja untuk berkreasi dalam melawan narkoba melalui Pasanggiri Kawih Sunda. Berikut laporan Yofri Haryadi.

0: Sebanyak 182 peserta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mendaftarkan diri untuk mengikuti Lomba Pasanggiri Agung Ngawi Sinom atau masyarakat awam menyebutnya Nyinden, bertemakan memerangi narkotika. Tembang Kawi dikreasikan sendiri oleh Kepala BNN Jawa Barat Brigjen Sulistyo Pujohartono dan dinyanyikan melalui video yang diunggah langsung melalui BNN Provinsi Jawa Barat. Lomba Kawi Sunda tersebut merupakan bagian dari agenda nasional BNN dalam mengkampanyekan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk rentang usia 16 hingga 24 tahun, yang berdasarkan data sangat rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan tema Ananda Bersinar, kepanjangan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkoba.
1: Benar sekali, saat ini BNP Jabarat sedang menyelenggarakan seleksi Pasanggiri Agung Ngawi Sinom Narkoba Musuh Bangsa, yang merupakan ciptaan saya sendiri, KBNP Jabarat, pengejawantahan implementasi program nasional Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, dengan menggunakan media budaya yaitu nembang atau ngawih sinom dengan judul Narkoba Musuh Bangsa. Telah diseleksi hari Rabu tanggal 2 September 2026 sebanyak 182 peserta.
0: Kompetisi Ngawih Sunda tidak hanya menjadi bagian dari kampanye anti narkoba saja, ada penanaman nilai-nilai pelestarian budaya dan kearifan lokal Jawa Barat. Mereka yang memenangkan kompetisi tersebut akan mendapatkan piala dan kehormatan langsung dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi.
1: Nanti pemenang akan mendapat kan piala Gubernur Jawa Barat KDM. Saat ini Sinom Narkoba Musuh Bangsa sedang dalam proses untuk mendapatkan hak akinya, haki, hak atas kekayaan intelektual, untuk nanti diserahkan kepada KPNRI dan akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari muatan lokal.
0: Sekretaris Utama Sestama BNN RI Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan melalui program Ananda Bersinar juga menyelenggarakan berbagai turnamen olahraga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada pencak silat, futsal, balap sepeda, hingga padel, dan kegiatan olahraga lainnya. Tujuannya adalah membendung dan memperkuat ketahanan diri dari coba-coba narkoba.
2: Sebuah kegiatan yang kita harapkan dengan kegiatan ini ada penanaman nilai-nilai atau karakter yang kuat. Misalkan di situ ada kejuangannya, di situ ada sinerginya, di situ ada hal-hal lain yang bisa membangun. Ada kerjasamanya, ada strateginya, dan sebagainya. Dan dengan membentuk ini, kita harapkan ini menjadi karakter yang kuat, ditambah dengan ketahanan diri. Nah, kita harapkan dengan ketahanan diri, yang paling penting kan untuk anak-anak sekarang itu berani mengatakan tidak kepada siapapun yang menawarkan sesuatu dan lain sebagainya.
0: Saat ini Kawih Sunda yang diciptakan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat itu pun sedang dalam proses mendapatkan haki dari Kemenkumham. Kompetisi Kawih Sunda juga menjadi wadah dan penyalur bakat remaja dan pemuda yang memiliki soft skill dan dapat berprestasi.

0: Saudara, Pemkab Bogor tingkatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kerusakan jalan demi menjaga keselamatan penggunanya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian, terutama dalam memastikan kondisi ruas jalan dan kelengkapan pendukung keselamatan dapat terpantau dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai informasi maupun keluhan masyarakat terkait kondisi dan keselamatan di ruas jalan. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana, mengatakan pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
2: Ini kan kami perlu menginformasikan ke Bandung dan juga ke Jakarta. Kan kalau mereka ini kan menangani tidak hanya di Bogor, jadi cakupannya itu kan se-Jawa Barat dan juga se-Indonesia. Barangkali ada yang lupa dari para pengamat ataupun para petugas lapangan yang di wilayah untuk memonitor ke ruas jalan di masjid, tentunya kami yang ada di wilayah ya harus menginformasikan segera ke rekan-rekan di subprovinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nanti kami akan komunikasikan efektif melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
1: Selain koordinasi antar instansi, masyarakat sebagai pengguna jalan juga diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian saat berkendara. Gantara Lenggana mengatakan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu menjadi kebiasaan bersama, termasuk bagi lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
2: Kami menghimbau kepada warga masyarakat selaku pengguna jalan, termasuk kami juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor untuk berhati-hati dalam berkendara. Tentunya ini habit kita juga harus sama-sama lah, kita introspeksi diri, jadi jangan sampai budayanya itu ingin budaya tidak tertib, harus budaya tertib untuk menggunakan jalan. Ruas jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya yang tadi keluhan dari warga masyarakat akan menjadi satu perhatian buat kami melaksanakan komunikasi ataupun koordinasi efektif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
1: Melalui koordinasi pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas, keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus ditingkatkan sekaligus memastikan berbagai masukan terkait kondisi jalan dapat segera ditindaklanjuti.
0: Warga desa di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menolak keberadaan peternakan ayam petelur yang mencemari lingkungan. Pol PP tutup sementara dan relokasi tempat usaha ke lokasi yang lebih aman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
3: Sebuah usaha peternakan ayam petelur di Desa Balai Kambang dan Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor akhirnya ditutup paksa oleh Satpol PP Kecamatan karena meresahkan warga. Lokasi kandang ayam dengan kapasitas ribuan ekor ayam itu pun ditengarai tidak memperhatikan dampak lingkungan dari usaha yang dijalankan. Akibatnya, bau kotoran dan lalat bertebaran hingga ke pemukiman warga. Kepala Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Nemi Nuraini mengatakan, keluhan warganya sudah mulai diadukan sebulan lalu dan aksi protes yang dilakukan pada Jumat 4 September sudah yang kelima kalinya.
4: Demo keempat kalinya ya.
5: Kemarin kan udah minta 6 hari mau ditutup. Kenyataannya enggak lagi. Terus dikasih waktu lagi 2 hari. 24 kali 2 jam apa? Enggak ngerti Ibu. Enggak lagi. Jadi ya sekarang hampir demo-demo besar-besaran. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Terus dia minta tempo lagi 3 bulan. Tapi warga menolak. Jadi sekarang yang jadinya sebulan setengah sudah rapih, udah nggak ada kandang ataupun ayam di sini. Masih sabar itu warga ibu sebenarnya.
3: Dari kesepakatan yang telah mereka buat, pihak pemilik kandang akan merelokasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Namun warga mendesak relokasi dilakukan dalam waktu 1 bulan ini. Kasih Trantip Kecamatan Jonggol, TB Dadang, memastikan pemilik usaha peternakan ayam petelur ditengarai belum menempuh izin dari pemerintah setempat.
6: Artinya bukan satu untuk secepatnya, ini kan harus ada relokasi, itu kan harus ada tempatnya, terus harus ada kandangnya yang harus dibikin relokasi dari tempat ini ke tempat tersebut. Hanya dari pihak pengusaha tadi minta kebijakannya kepada warga untuk 3 bulan, tapi Tadi warga tetap inginnya hari ini, tapi pas dimediasi akhirnya warga ingin ada waktu 1,5 bulan.
3: Pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatan usaha. Hanya saja keberadaan usaha harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Ada temuan jika persetujuan lingkungan yang diajukan pengusaha diperoleh dari warga yang jarak tempat tinggalnya jauh dari kandang ayam petelur.
0: Saudara, pelayanan kesehatan keluarga di Kota Bogor terus diperkuat. Salah satunya melalui pendataan seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu, bayi, balita, remaja, kelompok rentan, hingga lansia. Selain itu, koordinasi dengan dinas sosial dinilai penting termasuk melalui program PKH dan bantuan sosial lainnya. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Pelayanan kesehatan keluarga di Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya melalui pendataan seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu, bayi, balita, remaja, kelompok rentan, hingga lansia. Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, termasuk penanganan komplikasi dan proses rujukan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, seluruh sasaran kesehatan keluarga harus terdata, mendapatkan pelayanan sesuai standar, serta memiliki jaminan kesehatan.
4: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia, ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
1: Sementara itu, persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif pada lansia juga menjadi perhatian, khususnya bagi lansia yang membutuhkan dukungan sosial maupun pembiayaan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Inda Nugraheni Mardika mengatakan, kondisi lansia perlu dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial dan pembiayaannya.
7: Terkait dengan BPJS nonaktif tuh ya, ini memang perlu kita bantu ya. Nah, ini harusnya ada dukungan dari dinas sosial ya, entah itu PKHS ya, atau bantuan sosial lainnya. Jadi perlu dikoordinasikan kebutuhan masing-masing lansia. Tadi dipetakan dulu ya, kalau lansianya memang membutuhkan dukungan sosial, dukungan pembiayaan, itu perlu dikomunikasikan.
1: Koordinasi dengan dinas sosial dinilai penting termasuk melalui program PKH dan bantuan sosial lainnya agar lansia dengan keterbatasan pembiayaan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, Pemkot Bogor menampung aspirasi serta kajian atas tuntutan yang disampaikan para sopir angkot dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Jumat 4 September 2026. Dan berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Pemerintah Kota Bogor menampung aspirasi dan melakukan kajian terhadap tuntutan yang disampaikan sopir angkutan kota dalam aksi unjuk rasa. Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan penataan angkutan umum Jumat 4 September 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penataan angkutan kota tetap dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para pengemudi untuk menampung masukan dan mencari titik keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dedi mengatakan aturan pelaksanaan penataan angkot telah melalui proses pembahasan panjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha, pemilik kendaraan, akademisi, dan perwakilan pengemudi. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menata angkutan umum agar lebih tertib serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
10: Nama jajarannya, insya Allah sidang Pak Abi, nanti kita akan menjadi dari kantornya. Nanti pada hukumnya nanti yang menyampaikan nanti ya dari kantor, dari kantor seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini kita istilahnya sudah diterima ya, diterima sama Pak Wali, yang intinya kita sekarang jalan nanti seperti biasa ya, seperti biasa nanti.
9: Sementara itu, salah seorang koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Deden Setiawan, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan awak angkutan di tengah pelaksanaan program penataan pemerintah Kota Bogor. Perjuangan tersebut dilakukan agar para awak angkutan tetap memperoleh penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarganya.
11: Perwakilan beberapa supir angkot dan pemilik, kita berniat aksi damai, tidak ada aksi anarkis. Kita menuntut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dinas terkait dan pihak pemerintah Kota Bogor. Jadi tuntutannya hari ini beberapa yang memberatkan, seperti kita telah mengikuti beberapa aturan seperti dari SIP, dari pihak pengemudi maupun pemilik angkot sudah mengikuti. Bahkan reduksi yang pemilik angkot 2 menjadi 1 sudah dilaksanakan, yang menjadi tuntutannya untuk penghapusan atau perpanjangan reduksi. Mungkin untuk ekonomi saat ini terlalu sulit untuk melakukan peremajaan. Tuntutannya kita di satu sisi beberapa ada yang meminta mungkin untuk penghapusan perda usia minimal angkot.
9: Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi awak angkutan dalam setiap kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor. Ia menilai program pemerintah tetap dapat berjalan dengan baik apabila disertai solusi yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan pengemudi dan keluarganya.
0: Saudara, DPD KNPI Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor berkolaborasi dalam advokasi masyarakat dan menjaring aspirasi warga yang membutuhkan perhatian serta penyelesaian. Kolaborasi tersebut menjadi ruang bagi KNPI untuk membawa persoalan masyarakat secara lebih terstruktur melalui kertas kerja, Jumat 4 September 2026. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berharap KNPI dapat menjadi organisasi yang berguna dengan membawa aspirasi masyarakat dalam kertas kerja. KNPI juga didorong tetap idealis, kritis terhadap pemerintah serta memanfaatkan perangkat organisasi seperti lembaga bantuan hukum untuk memperkuat advokasi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya menyatakan pihaknya siap membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat berdasarkan data serta fakta. Rivaldo juga berharap peraturan wali kota tentang kepemudaan dapat segera terlaksana melalui kolaborasi dengan Komisi 1 DPRD Kota Bogor, sekaligus menegaskan kesiapan KNPI menyusun kertas kerja sebagai bagian dari penguatan aspirasi dan naskah akademik. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Sekolah luar biasa memiliki peran dalam mencetak atlet-atlet baru yang berpotensi untuk dikembangkan. Berikutnya, Bapopsi Kabupaten Bogor jaring atlet muda Bumi Tegar Beriman manfaatkan bonus demografi di 40 kecamatan. Warta Olahraga selengkapnya dilaporkan Ermelinda.
12: Perkembangan NPCI Kota Bogor terus menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa waktu terakhir. Ketua NPCI Kota Bogor Agus Hermawan menyampaikan bahwa upaya pencarian bibit atlet terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat regenerasi. NPCI Kota Bogor kian aktif dalam melakukan pembinaan atlet disabilitas serta memperluas jangkauan pencarian talenta baru di berbagai wilayah. Agus mengatakan perkembangan NPCI Kota Bogor saat ini semakin baik, baik dari sisi kualitas pembinaan maupun kesiapan organisasi. organisasi dalam menghadapi berbagai kompetisi. Persiapan menuju sejumlah event besar pada tahun 2026 juga semakin ditingkatkan. Program latihan seleksi serta pematangan kemampuan atlet dilakukan secara intensif agar mampu bersaing dan meraih hasil maksimal di ajang mendatang.
13: Alhamdulillah untuk perkembangan saat ini kami sudah mempersiapkan semua atlet ya, untuk baik di kalangan senior maupun junior, yang alhamdulillah pada program 2024 kemarin kami juga sudah sempat perekrutan baru. Di sana 2026 awal tahun kemarin kita sudah alhamdulillah telah melaksanakan verifikasi untuk persiapan, di mana 2026 ini kan ya cukup begitu dekat lah, ini harus mempersiapkan dulu untuk mempersiapkan semua kontingen di ajang event 2026.
12: Sementara itu, pelatih kepala cabang olahraga atletik Sutisna menjelaskan bahwa proses regenerasi atlet memiliki tantangan tersendiri. Namun kerjasama dengan sekolah luar biasa SLB dinilai sangat membantu dalam menjaring atlet-atlet baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
14: Kalau dikatakan sulit, ya sulit. Dikatakan gampang juga, bisa juga gitu. Kalau sulit itu kita memang kendalanya mereka jarang yang suka gitu ya, olahraga hanya beberapa, tapi gampangnya kita punya SLB. Jadi kita sudah beberapa kali datang ke SLB-SLB mensosialisasikan MPCI.
12: Dengan upaya pembinaan yang berkelanjutan, sinergi antar pihak, serta peningkatan persiapan menuju kompetisi besar, MPCI Kota Bogor optimistis mampu mencetak atlet berprestasi dan terus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Bogor merancang sejumlah program kegiatan olahraga pelajar untuk menjaring dan meningkatkan potensi atlet muda di wilayah Bumi Tegar Beriman. Langkah ini diambil guna memanfaatkan bonus demografi dengan sejumlah pelajar yang tersebar di 40 kecamatan. Ketua BAPOPSI Kabupaten Bogor Muhammad Saipudin menyatakan bahwa BAPOPSI memiliki peran strategis untuk menggali bakat atlet pelajar yang belum tersentuh secara optimal. Sebagai tahapan awal, BAPOPSI bakal mengumpulkan para koordinator cabang olahraga di internal kepengurusan. Menurut Saipudin, kompetisi yang berkesinambungan juga menjadi sarana paling efektif untuk mendeteksi serta mengasah bakat daerah. Guna mendukung hal tersebut, peran pemandu bakat atau talent scouting di setiap cabur akan dioptimalkan. Selain menggelar event mandiri, BAPOPSI turut memperkuat sinergi dengan cabang olahraga di bawah KONI, PPOPM, serta Sekolah Olahraga Disabilitas SOD NPCI Kabupaten Bogor. Sinergi ini ditujukan untuk menyiapkan atlet pelajar disabilitas menuju PEPA Perda dan juga Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau PEPARPENAS.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dibantu penata teknik Nova, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 13:45, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan di segmen kali ini, bebas Anda bisa mengirimkan atensi sekaligus salam-salamnya untuk orang terkasih ya, yang ingin Anda kirimkan salam, silahkan di 081-5x4200. Kali ini sudah ada Kang Hendar di Cigombong, request lagunya Evie Tamala, judulnya Selamat Datang Cinta. Ya, oke, selamat datang cinta, masih Delis cari ya. Kang Hendar, semoga tersedia buat Teh Delis dan juga kru, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun Kang Hendar. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Prodangdut RRI Bogor mau kirim salam buat Kang Zulian yang selalu ceria, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Boy, Kang Wahyu, Kang Satria, Ibu Berta, Kang Wahyu, Kang Handra, Kang Bagas Mahesa, Kang Zulai, dan buat semua pendengar RRI Bogor. Kalau ada mau minta dimainkan lagu Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Terima kasih buat Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas, semangat terus, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ya. Lanjut laporan Ibu Supriyati di Sindang Barang, katanya radio kemana suaranya menghilang. Aduh, sepertinya tim kami sedang mengecek ya. Barusan juga ada informasi tidak ada nih, tidak ada gangguan Ibu Supriyati. Coba dipaskan kembali ya gelombangnya. Dan supaya segera ketemu deh ya, supaya bisa mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih. Bisa jadi jangkauannya atau dari pesawat penerimaannya ya, Ibu Supriyati. Hatur nuhun, laporannya ditindaklanjuti. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, selamat siang Neng Deli, siang juga Bapak. Mau minta diputarkan lagu dari Nasar, judulnya Seperti Mati Lampu. Spesialnya untuk para pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor, untuk Neng Deli sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Siap, hatur nuhun. Lanjut kali ini dari Ibu Berta di Ciawi, minta diputarkan lagu ya Neng Deli, dari Ike Nurjanah, judulnya Memandangmu. Spesialnya untuk pendengar-pendengar setia aja, katanya ada Teh Yanti di Jembatan Hitam, lalu juga ada Ibu Siti Haryati, ada Kang Brian Walker, ada Pak Ahmad, ada Pak Onoy, Abah Kismin, Kang Zulian, Kang Reno, dan semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut katanya ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Berta, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Dan pendengar, bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih di list tunggu di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Pak Onoy ya. Selamat siang Prodangdut. Dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Minta lagunya Merayu Tuhan versi siapa aja. Kirim salamnya buat semua pendengar Prodangdut RRI Bogor di mana saja berada. Buat yang bertugas dan kru, hatur nuhun, sehat selalu dan semangat. Hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, pendengar mohon putarkan lagu Laila Canggung dari Iyet Bustami. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad. Siap. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Maya, spesialnya untuk Teh Delis aja. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Dari Mama Ardi, assalamualaikum, selamat siang, waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu Sekedar Bertanya. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga. Hatur nuhun, Teh Delis Nur, sami nuhun. Lagunya Sekedar Bertanya, semoga tersedia ya. Kalau tidak ada, nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Mama Ardi, hatur nuhun. Terima kasih. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Oke, empat dulu ya lagunya kita putarkan dan pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Nggak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Wood Readers pada tahun 2016, Frins Klaus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lepas pukul 14 lewat 42 menit, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ya, selamat siang Prodangdut, siang juga. Lagunya Mau Sakitnya Tuh Di Sini, dari Cita Citata ya. Selamat bertugas buat Teh Deli, sehat selalu, amin. Hatur nuhun, sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok ya, minta diputarkan lagu dari Evie Tamala, judulnya Sayang. Tapi kalau Evie Tamalanya tadi sudah terputar, Nur Halimah aja, judulnya Tera Jana. Spesialnya untuk Teh Delis aja yang sedang siaran dan untuk seluruh pendengar Prodangdut RRI Bogor siang hari ini. Oke, terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut dari Mas Teo di Magelang, mau request lagu Pecah Seribu katanya. Terima kasih kembali. Oke, pendengar, lagu-lagunya sudah disiapkan ya. Kita langsung saja putarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor ya, di segmen Prodangdut RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 14:52 menit dan saatnya Dilis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi ada satu lagu terakhir ya, penutup kebersamaan kita kali ini di Prodangdut RRI Bogor. Semua lagu sudah terputar ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan menghibur Anda siang hari ini dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor Pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Marisa. Dan Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Marissa hadir untuk menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Sabtu, pendengar, 5 September 2026. Tentunya dari Studio Pangrango 34 disiapkan program-program untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Irama musik-musik terbaik yang kami punya di playlist ya. Untuk Anda yang lagi di perjalanan atau yang lagi santai di rumah ya. Cuaca sudah mulai sejuk gitu setelah siang tadi panas. Jadi angin-angin sejuk nih sudah mulai kerasa ya. Cuaca sudah mulai bergeser, pendengar. Dan tentu untuk Anda yang memang sudah beraktivitas sejak pagi, sekarang sudah saatnya untuk melepas lelah seharian ya. Kalau di sore hari tuh aktivitasnya juga sudah mulai melambat. Pokoknya yang ada di perjalanan, semoga Anda selamat sampai tujuan. Yang mau pulang ke rumah juga semoga lancar perjalanannya, tidak menemukan kemacetan yang bikin kesel gitu ya. Atau yang lagi di rumah, tentunya semoga terhibur juga dengan program ataupun lagu-lagu yang nanti kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Semoga mood Anda juga bagus ya di hari ini. Hal-hal yang menyenangkan hati ya, semoga hari ini banyak sesuatu yang bikin Anda full senyum gitu ya di akhir pekan. Oke, kita mulai kebersamaan kita dengan Green Radio, nanti sebuah program yang akan berkaitan dengan lingkungan dan juga semangat green living gitu ya. Tentunya nanti akan disiapkan informasinya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda tetap dengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kami mengudara di 102 FM pendengar. Kemudian untuk Jonggol dan sekitarnya juga diperkuat di 104 FM, ada juga di AM 1242, kami mengudara juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming website rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di program Green Radio ini tentunya kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan ramah lingkungan, pendengar. Dan salah satu hal yang sering kita lakukan sekarang adalah belanja online. Nah, apa hubungannya belanja online dengan ramah lingkungan? Nah, kalau biasanya kita itu belanja online karena cari harga paling murah, ternyata sekarang ceritanya sudah mulai berubah, pendengar. Konsumen memang masih suka yang namanya promo, diskon, harga hemat. Tapi ada satu hal yang sekarang ini semakin ikut dipikirkan saat belanja online, yaitu kualitas dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini terungkap dari survei perusahaan logistik Ryder, pendengar ya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang kegiatannya adalah melayani manajemen armada, rantai pasokan, dan transportasi logistik terpadu secara global. Jadi perusahaan Ryder ini asal Amerika Serikat ya. Mereka melakukan sebuah survei terhadap lebih dari 1000 konsumen. Nah, sekarang coba bayangkan dulu nih. Pada saat kita baru saja menerima paket, sebelum membuka isinya, yang pertama kali kita lihat tentu kemasannya. Nah, ternyata kemasan ini juga bisa mempengaruhi pengalaman kita sebagai konsumen, pendengar. Jadi menurut survei tersebut, sebagian besar konsumen masih lebih memilih paket dikirim menggunakan kardus dibanding dengan kantong plastik. Alasannya cukup menarik. Jadi sebanyak 32% responden ini memilih kardus karena dianggap memberikan perlindungan yang lebih baik selama perjalanan pengiriman paket. Kemudian ada 29% memilih kardus karena bisa digunakan kembali. Jadi bukan cuma setelah kirim paket nyampe ke rumah kita, ya ke tempat kita, kemudian kardusnya dibuang. Enggak, karena ternyata ada yang memanfaatkannya untuk hal-hal lain. Jadi yang menariknya ada 20% lainnya memilih kardus karena menganggap kardus ini lebih ramah lingkungan. Jadi bukan cuma soal barang sampai dengan selamat, tapi konsumen sekarang juga mulai bertanya, kemasan ini nantinya jadi apa ya? Bisa dipakai lagi apa enggak ya? Ramah lingkungan enggak ya? Nah, menariknya lagi alasan memilih kardus pada saat memesan sebuah paket karena faktor lingkungan ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yang artinya perhatian konsumen terhadap isu keberlanjutan juga sudah mulai semakin besar ya. Sementara itu bagi mereka yang memilih kantong paket atau mailer bag, alasannya lebih kepada kepraktisan. Ada yang merasa lebih mudah dibuang, bisa digunakan kembali, atau karena bentuknya tidak memakan banyak tempat. Tapi dari sisi pengalaman, kardus ternyata punya nilai lebih. Karena buat sebagian konsumen ya dari survei ini, dikatakan kalau membuka kardus tuh bisa terasa seperti sebuah pengalaman tersendiri. Jadi bayangkan kalau kita menerima paket yang dikemas rapi, menarik, dan ternyata bahan kemasannya juga bisa digunakan kembali, rasanya tentu berbeda ya dibanding kita menerima kantong plastik yang setelah dibuka akan langsung masuk ke tempat sampah. Dan ternyata pengalaman kecil ini bisa berpengaruh terhadap kesetiaan konsumen kepada sebuah merek ya. Bahkan dari survei Ryder ini, pendengar, menunjukkan bahwa kupon dan diskon memang masih menjadi alasan utama konsumen untuk kembali membeli. Tapi presentasinya menurun cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, faktor kemasan yang ramah lingkungan justru meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa konsumen sekarang tidak hanya bertanya berapa harganya, tapi mulai mempertimbangkan apa dampaknya gitu ya. Bahkan sebagian konsumen juga mengaku bersedia membayar lebih untuk kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini tentu saja jadi sinyal penting bagi para pelaku bisnis online ya. Ini memang surveinya kan dari Amerika Serikat, tapi mudah-mudahan ini juga bisa jadi menular ke Indonesia gitu ya. Para pembeli atau konsumen juga sudah mulai berpikir soal bukan hanya membeli paket untuk kebutuhan, tapi juga pada saat paketnya datang, apakah kemasan dari paket tersebut itu bisa ramah lingkungan atau bisa kita gunakan kembali gitu ya. Karena membangun loyalitas pelanggan ternyata bukan cuma soal memberikan harga murah, kualitas produk, pengalaman membuka paket, sampai bagaimana sebuah merek juga memperlakukan lingkungan, semuanya bisa menjadi pertimbangan, pendengar. Dan ada satu temuan lain yang juga menarik, karena sebanyak 67% responden mengatakan mereka ingin kembali berbelanja di merek yang memberikan pengembalian dana tanpa harus barang dikembalikan. Jadi memang ada banyak faktor sih ya yang mempengaruhi survei ini, pendengar ya. Dan tentu menurut Riders ya, si perusahaan ekspedisi di Amerika Serikat ini menilai bahwa kebijakan seperti ini memang lebih ramah lingkungan. Bayangkan kalau barang yang sebenarnya tidak perlu dikirim balik
harus dikemas lagi, diangkut dan dikirim ke penjual. Ada tambahan proses, tambahan kemasan, dan tentunya tambahan jejak karbon. Jadi bagi konsumen saat ini, pengalaman belanja yang baik ternyata bukan hanya soal mendapatkan barang dengan cepat dan murah, tapi juga bagaimana prosesnya bisa lebih praktis, berkualitas, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu kalau di luar negeri, pendengar. Baik, nanti kita bahas kembali hal-hal yang berkaitan dengan ramah lingkungan yang masih di program Green Radio Pro 1 RRI Bogor.

0: sampahnya jangan dibuang dulu.
1: Kenapa sih?
0: Sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
1: Bisa aja nih si Teteh.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Saat kita berkendara ya di jalanan hampir setiap hari berhadapan dengan yang namanya kemacetan. Berangkat kerja, anak sekolah juga kalau berangkat sekolah pasti kena macet. Atau bepergian ya. Kalau kita kan memang dekat dengan Jakarta, jadi wilayah Jabodetabek tuh sangat padat gitu ya. Perjalanan yang harusnya cepat kadang malah bikin kita tuh jadi habis waktu di jalan, pendengar. Setuju gak sih? Nah, salah satu cara untuk mengurangi kemacetan sekaligus menjaga lingkungan adalah dengan beralih ke transportasi publik. Salah satunya LRT Jabodetabek, yang terus mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum berbasis energi listrik. Eksekutif Vice President Divisi LRT Jabodetabek, Suryawan Putrahia, mengatakan pihaknya terus mengembangkan penggunaan energi alternatif di lingkungan operasi LRT, yang salah satunya adalah pemanfaatan tenaga surya atau solar cell, pendengar. Jadi upaya menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan bukan hanya dilakukan melalui penggunaan energi listrik, tapi juga dengan memanfaatkan sumber energi alternatif. Dan yang menarik, edukasi tentang transportasi hijau juga dikenalkan sejak dini. LRT Jabodetabek mengajak anak-anak sekolah mengenal transportasi perkotaan berbasis energi listrik dan juga memahami pentingnya energi hijau. Tentunya ada harapan. Harapannya adalah sejak kecil masyarakat sudah terbiasa melihat transportasi publik sebagai pilihan untuk bepergian. Selain itu, LRT Jabodetabek juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan. Karena semakin nyaman dan mudah transportasi publik digunakan, maka semakin besar juga peluang masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Jadi bayangkan ya, daripada harus duduk berlama-lama di tengah kemacetan, kalau kita berkendara dengan mobil pribadi atau motor, kita bisa naik kereta, duduk santai sambil mendengarkan musik ataupun melakukan aktivitas lainnya asal tidak mengganggu penumpang lain gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, semakin banyak orang yang menggunakan transportasi publik, semakin sedikit juga kendaraan pribadi yang memenuhi jalan. Yang artinya kita ikut membantu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih.

0: Eh Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.

Masih di program Green Radio Pro 1 RRI Bogor, pendengar, dan masih membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ramah lingkungan. Nah, informasi yang satu ini untuk para petani ya, karena ada satu kegiatan yang dilakukan oleh IPB University, pendengar. Jadi kalau para petani itu kan selalu menunggu momen musim panen ya, setelah melakukan proses penanaman dan juga ya ada proses-proses menuju masa panen itu kan tidak mudah gitu ya. Nah, setelah momennya berlangsung, setelah gabah dipanen, ada satu pekerjaan penting yang gak boleh terlambat dilakukan, yaitu pengeringan, pendengar. Nah, masalahnya bagaimana kalau panen datang bersamaan dengan musim hujan? Jadi kan biasanya juga petani akan melihat musim ya. Nah, persoalan inilah yang coba dijawab oleh IPB University melalui program dosen mengabdi pulang kampung 2026 di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, pendengar. Jadi selama ini petani di Desa Kutuwetan masih banyak yang mengeringkan gabah secara konvensional. Misalnya dengan menjemurnya di halaman rumah, lantai jemur, bahkan di jalan desa, di jalan-jalan gitu ya, menggunakan alas terpal. Nah, kalau mataharinya bersinar sih tentu tidak masalah ya, atau kalau lagi musim panas, musim kemarau. Tapi ketika hujan datang, maka proses pengeringan bisa tertunda hingga berhari-hari. Padahal gabah yang terlalu lama dalam kondisi basah bisa mengalami penurunan kualitas, menguning, mudah patah juga saat digiling, bahkan beresiko tumbuh. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, tim dosen mengabdi pulang kampung IPB University memberikan pelatihan sekaligus memberikan prototipe alat pengering gabah bagi kelompok tani Dewi Sri. Jadi alat ini menggunakan konsep ataupun prinsip kabinet dryer dengan sumber panas dari limbah biomasa yang dialirkan melalui sistem pemindahan panas tidak langsung atau indirect heat exchanger, pendengar. Dan kapasitas alatnya mencapai sekitar 1,5 ton dengan waktu pengeringan kurang lebih 8 jam. Jadi ketika matahari sedang enggan muncul karena musim hujan, para petani punya alternatif untuk tetap mengeringkan gabah dengan memanfaatkan sumber panas dari biomasa ini. Ketua tim dosen pulang kampung IPB University, Dr. Cahya Muhandri mengatakan teknologi ini diharapkan bisa membantu petani menjaga mutu hasil panen. Dan menariknya alat tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk gabah, hasil pertanian lain seperti jagung, juga kedelai, ini bisa dikeringkan melalui teknologi tersebut. Pelatihan yang diikuti 35 peserta ini juga dilengkapi dengan edukasi mengenai prinsip pengeringan dan penanganan hama tanaman padi ya. Jadi ada ilmu yang diberikan kepada para petani ini. Dan antusiasme dari para petani pun memang terlihat saat sesi diskusi dan juga praktik pengoperasian alat ya. Dan ternyata dari teknologi sederhana bisa menjadi sebuah solusi untuk persoalan yang selama ini dihadapi petani. Karena bagi petani, panen bukan hanya soal menghasilkan banyak gabah, tapi juga bagaimana hasil panen tersebut tetap bisa berkualitas dan juga bernilai. Tentunya kita harapkan inovasi-inovasi ini semakin banyak diterapkan di daerah-daerah sentra pertanian ya, pendengar ya. Tentu untuk membantu para petani untuk bisa menjaga hasil panen dan pastinya meningkatkan kesejahteraan para petani.

FM Green Radio yang sudah hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, dengan durasi 60 menit ya. Dan saat ini menuju pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar Sore yang disiarkan melalui RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua, pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lulus dari sukses. Tadi kalau orang menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu.
3: Kanya ah kanungandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 5 September 2020.

0: 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama di Jabar sore ini, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak penggeseran tanah di Desa Pebuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Harari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pebuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pebuaran. Tidak di Desa Pebuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pebuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan pengemudi dan juga awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan juga Tentara Nasional Indonesia, Polri, bersama unsur masyarakat lainnya. Soni Agung melaporkan.
4: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
5: Ayo yang mau berorasi setiap kata itu silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman, kita tunjukkan kita. Di situ kepanasan, di sini kepanasan, tuyul. pribadi, ini kepentingan bersama.
4: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sony Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Berikutnya pendengar, hadangan competition menjadi wadah talenta, ajang silaturahmi, dan juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporan reporter Rena Safira.
6: Ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
7: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
6: Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
7: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan kompetisi menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
8: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
7: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan ya sebagai generasi muda agar olahraga tradisional itu tetap hidup, dikenal luas, dan juga terus berkembang di masa depan. Yang berhasil diimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
9: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Menurut saya kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak ya, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini, oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
10: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
0: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan Semarak rangkaian Milad UMC ke-26 menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026. Kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Perlindungan dan juga Penelitian Kapoti Pusat Khairul Umam SPD MPD.
11: Baik Pak, yang terkait semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
12: Iya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa, ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOT-KPOT daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong, bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
11: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
12: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memadukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasi tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang. Nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
11: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat Pak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati dan terus dilestarikan di tanah air ini Pak?
12: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai dari rumah untuk mengenalkan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan rakyat dan olahraga tradisional diajarkan kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dari sekolah ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk menggunakan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong per permainan rakyat dan olahraga tradisional menjadi sebuah kokurikuler di sekolah. Kalau secara kebijakan, secara nasional sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaannya nomor 5 tahun 2020 gitu ya, tinggal implementasi ke tiap daerah ya, agar ya dinas atau bidang terkait kebudayaan itu jadikan KPOT sebagai mitranya dalam memajukan kebudayaan khususnya permainan olahraga tradisional. Itu sih harapan kita gitu ya. Semua harus kolaborasi ya. Enggak cuma sekedar Kementerian Kebudayaan, mungkin dari Kemenporanya terkait dengan kebudayaan olahraganya, pariwisata dari sisi pemanfaatan dari pariwisatanya, bagaimana wisata buatan berbasis permainan olahraga tradisional, kemudian UMKM dan seterusnya. Jadi sebenarnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya. Termasuk kayak kemarin kita kolaborasi dengan BNPT, dengan terorisme, bagaimana deradikalisasi dengan pola bermain gitu ya untuk anak-anak di pondok pesantren yang terindikasi radikal gitu, itu.
13: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Guna menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
14: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
15: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem di mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik juga terdapat sistem rujukan yang baik gitu, sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
14: Selain itu, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita inginkan, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, juga terlambat bertindak. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cianjur Galuh Pamila, dengan adanya program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya dengan memiliki ibu asuh yang sedang hamil.
16: Menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan, jadi Kadung Cinta itu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat ke depan.
14: Kedepannya, para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman, hingga ibu sehat, bayi pun sehat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus DBD di Kota Bandung mengalami penurunan. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mengingatkan ke masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan udara yang cenderung kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan seperti batuk dan pilek. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasi, mengatakan keluhan batuk dan pilek menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak ditemukan di puskesmas saat cuaca panas. Menurutnya, keluhan batuk dan pilek yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dadan menghimbau masyarakat yang mengalami batuk dan pilek secara berkelanjutan untuk segera memeriksakan diri kepada tenaga medis, terutama jika keluhan tidak membaik setelah beristirahat.
18: Ya, kalau dia batuk pileknya dia berkelanjutan gitu ya, misalkan satu hari terus diistirahatkan ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya, baik itu ke puskesmas atau ke dokter praktek boleh, atau ke klinik juga bisa gitu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi misalnya tuh diistirahatkan gitu karena kecapean mungkin ya. Istirahat terus jadi seger lagi besoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkelanjutan sih, misalkan ternyata tidak berkurang ya, itu jangan dibiarkan berlama-lama sih.
17: Dadan menegaskan masyarakat tidak sebaliknya menunda pemeriksaan apabila keluhan terus berlangsung. Batuk yang disebabkan kekeluhan memang dapat membaik setelah beristirahat. Namun jika tidak menunjukkan perbaikan dalam 1 hingga 2 hari, pemeriksaan medis harus diperlukan.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan langsung dari Bung Irwan Rudiawan terkait dengan pemerintah Kabupaten Garut merilis pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan juga pertanian.
19: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Dan sektor pariwisata tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
20: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor, maka harus dijaga pertumbuhan jangan sampai lulus dari sukses. Tadi kalau menambah, dan itu juga semua saya yakin karena kerja ketat kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke dalam tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak, sehingga mereka datang lagi ke Garut.
19: Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai event sebagai penggerak ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
13: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Anda tengah mendengarkan

Indonesia punya banyak grup musik yang bukan hanya terkenal di dalam negeri saja, tapi juga sampai ke mancanegara. Salah satunya The Massive, pendengar ya. Ini ada salah satu kabar dari The Massive yang mereka ini memang belakangan tuh sedang melakukan rangkaian tour konser di beberapa negara Asia gitu ya. Dan nantinya mereka akan menutup rangkaian konser Asia Home Run ini di Jakarta, di rumah sendiri ya. Jadi Jakarta dipilih menjadi kota terakhir dalam perjalanan konser The Massive di tahun ini setelah mereka menyambangi 4 negara di wilayah Asia. Kalau di Jakarta, konsernya akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Untuk penjualan tiket akan dibuka nanti mulai tanggal 7 September 2026, jadi bentar lagi ya, 2 hari lagi. Tentunya untuk para penggemarnya The Massive yang pengen dapat kesempatan untuk menyaksikan penampilan mereka langsung dalam rangkaian konsernya nanti di Jakarta, tentunya harus mulai siap-siap dari sekarang karena akan berebut tiket gitu ya. Ada war tiket di tanggal 7 September nanti dan harganya juga cukup beragam. Buat Anda yang baru dengar terus akhirnya jadi tertarik gitu ya, dan mempertimbangkan kira-kira berapa sih harganya, ternyata untuk kategori festival dibanderol mulai dari Rp325.000 untuk satu orang. Ada juga pilihan festival untuk dua orang seharga Rp600.000 serta paket 4 orang ada di harga Rp1.000.000 ya. Kemudian juga ada kategori Tribun Rp350.000, Platinum Rp500.000 dan Diamond Rp850.000. Jadi bisa dipilih tuh Anda kira-kira pengen nonton di sektor yang mana ya. Dan yang bikin konser ini makin menarik, The Massive juga sudah menyiapkan kolaborator spesial. Tapi siapa sih yang dipilih kolaboratornya masih dirahasiakan karena mereka pengen bikin kejutan. Jadi bisa dibilang konser ini sebagai penutup dan mereka menyiapkan kejutan yang cukup spesial ya. Dan vokalis dari The Massive yaitu Rian mengatakan konser di Jakarta ini akan menjadi momen yang sangat spesial karena menjadi titik terakhir perjalanan Asia Home Run. Dan The Massive juga pengen kalau konser ini tuh jadi ajang seru-seruan, bisa bernyanyi bersama, kemudian juga para penonton atau para penggemar bisa bernostalgia melalui lagu-lagu The Massive. Jadi di 2026 The Massive ini lagi sibuk banget gitu ya. Selain tentunya mereka menyapa para penggemarnya di wilayah Asia, tidak lupa tentunya sebagai penutup mereka akan menyapa para penggemar di Jakarta.

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

Pendengar Pro Satu Era di Bogor, siapa yang hobinya olahraga ya, demi menjaga kebugaran, kesehatan gitu ya. Olahraga tuh memang penting juga, apalagi yang punya impian, punya body goals gitu ya. Nah, biasanya kan kalau olahraga itu identik dengan keringat dan tenaga, ada upaya yang kita lakukan. Tapi ada satu apa ya, ini ada alatnya juga, kemudian ada kelasnya juga. Namanya adalah lazy game, pendengar. Ini adalah olahraga santai

terutama untuk para pemula, rehabilitasi, dan juga orang dengan keterbatasan gerak. Jadi meskipun kelihatannya cuma santai, tapi tubuh bisa tetap diajak bergerak dan juga otot tetap mendapatkan stimulasi. Keren banget ya. Apakah nanti di Indonesia bisa ada? Kayaknya akan banyak nih yang akhirnya jadi pengen olahraga gitu ya dengan metode lazy game ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1.

Buat Anda yang setiap hari naik transportasi umum, baik itu naik kereta, bus, atau angkot ya, dan bahkan harus berpindah-pindah dari satu transportasi umum ke transportasi lainnya untuk sampai ke tempat tujuan Anda. Nah, tentunya selain memilih rute dan jadwal perjalanan, ada satu hal kecil yang juga harus diperhatikan. Ini penting banget, yaitu tas barang bawaan kita. Kalau tasnya terlalu besar, berat, ataupun susah dibuka, maka perjalanan bisa jadi kurang nyaman, bikin Anda ribet gitu ya. Nah, dilansir dari Ray, pendengar, tas yang cocok untuk pengguna transportasi umum sebaiknya punya desain yang ringkas dan tidak mengganggu pergerakan. Ini jadi informasi yang kami hadirkan ya di sore hari ini ya, terkait kebiasaan para pengguna transportasi umum dengan tas bawaannya. Jadi kalau misalnya Anda naik kereta gitu ya, kan ribet, apalagi kalau nggak dapat tempat duduk, harus berdiri di kereta yang penuh sesak gitu ya, atau berjalan di tengah keramaian. Nah, penggunaan tasnya juga jangan yang ribet ataupun yang mengganggu orang lain gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah soal kenyamanan juga gitu, keamanannya. Nah, pilih tas yang punya kompartemen khusus yang letaknya dekat dengan tubuh, di mana ruang ini bisa digunakan untuk menyimpan barang penting seperti dompet, ponsel, kartu transportasi, ataupun barang berharga lainnya. Dan kemudian pastikan juga tas yang Anda miliki itu punya kantong yang mudah diakses. Jadi ketika mau ambil ponsel atau kartu tiket, kita nggak perlu lagi untuk membongkar seluruh isi tas gitu ya. Nah, kalau sering bepergian ke tempat ramai, kompartemen tersembunyi ataupun resleting pengaman juga bisa jadi pilihan. Kemudian untuk yang sering kehujanan misalnya ya, kebasahan saat perjalanan, maka tas dengan material tahan air tentu sangat membantu. Barang-barang di dalam tas juga jadi terlindungi karena kita yang harus menempuh misalnya berjalan dari satu halte ke halte lain ataupun dari satu stasiun ke tempat tujuan, ya tentu kan butuh juga keamanan dari tas yang kita bawa, jangan sampai kebasahan. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu tali tas. Maka pilihlah tas dengan tali yang bisa disesuaikan. Posisi tas ini bisa dibuat lebih dekat dengan tubuh, terutama saat kendaraan sedang penuh. Dan buat yang bawa laptop ataupun tablet, bisa juga nih cari tas dengan sekat khusus gadget, supaya perangkat ini tidak tercampur dengan barang bawaan lainnya ya, khawatir tergores atau ada magnet dan lain-lain gitu ya. Jadi memang harus ada sekat khusus gadgetnya. Dan yang terakhir, jangan lupa juga perhatikan berat tas. Jangan sampai tasnya, tas kosongnya saja sudah berat gitu ya, karena kalau harus dibawa berjam-jam dengan berpindah-pindah kendaraan, maka bahu dan punggung bisa cepat pegel gitu ya. Jadi kenyamanan tas juga dan berat bawaan Anda juga harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi pendengar, memilih tas untuk naik transportasi umum bukan cuma soal model atau gaya-gaya dan juga warna keren aja, tapi soal praktis, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan. Desain ringkas, akses cepat, kompartemen aman, tahan air, tali fleksibel, dan tidak terlalu berat tentunya akan membuat perjalanan kita jadi jauh lebih menyenangkan ya. Karena kalau tasnya nyaman, perjalanan pun jadi tenang. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar informasi dalam kilas berita hadir pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Malaysia resmi menetapkan status keadaan darurat di distrik Serian Sarawak akibat krisis kabut asap tebal imbas kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah indeks polusi udara atau API di Serian melonjak drastis hingga menyentuh angka 519, melampaui ambang batas bahaya 500. Deklarasi darurat dikeluarkan langsung oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim atas rekomendasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak. Status darurat berlaku dalam radius 20 km di distrik Serian. Kendati demikian, fasilitas publik krusial seperti minimarket, SPBU, dan perbankan dipastikan tetap beroperasi normal. Saat ini, pemerintah Sarawak terus menggencarkan operasi penyemaian awan guna meredakan tebalnya polusi udara. Sekian kilas berita. Untuk saat ini, saya Marisa. Terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, setelah beberapa lagu pop kita dengarkan, baik itu dari dalam negeri sendiri ataupun dari mancanegara, saatnya untuk kita masuk ke sesi lagu-lagu religi sambil juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini jadwal kumandang azan akan jatuh pada pukul 17 lebih 59 menit.

Menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, Surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama di Bogor sore ini Pro 1 RRI Bogor dan akan kami lengkapi informasi dalam kilas berita. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kerjasama lintas negara demi menekan dampak kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas di kawasan Asia Tenggara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fahd Nabil Mulashela, menyatakan Indonesia mengedepankan diplomasi bilateral serta kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Langkah ini diambil seiring ditetapkannya status siaga kawasan pada alert level 3 akibat dinamika cuaca kering. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia aktif mengirimkan laporan situasi harian yang mencakup data titik panas hingga peta pergerakan asap. Indonesia juga mendorong percepatan operasional penuh pusat koordinasi ASEAN guna memperketat penanganan karhutla lintas batas terpadu. Sekian kilas berita saat ini dan kita kembali untuk mendengarkan lagu-lagu lainnya. Tetap perbarui informasi Anda hanya bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: Konsumsi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Buat para pecinta film-film Hollywood, tentunya sudah tahu ya sosok aktor bernama Matt Damon sebagai salah satu aktor papan atas ya, dengan penampilan yang gagah. Biasanya tuh film-filmnya lebih ke action gitu ya. Nah, tapi ada yang berbeda dengan penampilan Matt Damon setelah memerankan tokoh Odysseus ya dalam film terbaru karya Christopher Nolan, itu The Odyssey, pendengar. Jadi Matt Damon sebagai tokoh utama di sana memang harus melakukan transformasi tubuh yang cukup bikin kaget gitu ya. Jadi Christopher Nolan sebagai kreator film ini, film The Odyssey ini, ternyata punya gambaran khusus untuk karakter Odysseus. Karena dalam imajinasinya Christopher Nolan ya, sosok Odysseus itu harus terlihat ramping tapi tetap kuat gitu ya, seperti prajurit Yunani kuno. Dan untuk mewujudkan karakter tersebut, Matt Damon sebagai aktor yang memerankan Odysseus ya, dituntut untuk bisa seperti imajinasi Christopher Nolan gitu ya. Sampai akhirnya Matt Damon berhasil mencapai berat badan paling rendah sejak masa SMA. Jadi itu diakui sendiri oleh Matt Damon. Kalau biasanya berat dari Matt Damon itu berada di kisaran 84 sampai dengan 90 kg, tapi selama proses syuting film The Odyssey, berat badannya turun sampai dengan 75 kg ya. Hampir 10 kg lebih ringan dari berat normalnya gitu ya. Nah, kira-kira gimana ya cara untuk menurunkan berat badan untuk Matt Damon? Ternyata dia nggak punya diet rahasia ataupun metode ekstrim. Ternyata dari pengakuannya, Matt Damon ini menjalani program selama 90 hari dengan disiplin yang cukup ketat. Ia menghindari gluten, produk susu, alkohol, kafein, dan juga gula. Nah, pola tersebut kemudian dipadukan dengan latihan fisik secara rutin. Bahkan ada target latihan yang cukup bikin, kalau untuk kita sih kayaknya ya harus mengelus dada. Karena dia harus melakukan 100 kali pull up dalam satu sesi latihan. Bayangkan, pendengar. Dan kalau mendengar angkanya saja sudah terasa pegel gitu ya, capek deh ya. Tapi ya tentu transformasi ini bukan dilakukan dengan cara instan. Karena Matt Damon membuktikan gitu bahwa kunci dari turunnya berat badan dia ini adalah pada konsistensi dan juga disiplin dalam menjalani pola hidup sehat. Apalagi kan sekarang Matt Damon juga usianya sudah tidak muda lagi. Artinya untuk bisa mendapatkan bentuk tubuh seperti yang diinginkan oleh sutradara, maka dibutuhkan usaha yang serius. Apalagi dia juga aktor profesional, tentu harus bisa mengikuti arahan agar film tersebut ya betul-betul bisa menggambarkan sosok yang tepat gitu ya, yang diinginkan oleh sutradara. Dan tentu bagi semua orang gitu ya yang ingin melakukan perubahan fisik, ternyata memang harus membutuhkan proses yang tidak mudah gitu. Apalagi seorang aktor sekelas Matt Damon gitu ya, dia kan harus terlihat di layar tuh ya seperfect mungkin. Dan dia juga membutuhkan proses yang panjang di balik kamera. Jadi ketika kita melihat seorang aktor ataupun aktris ya tampil dengan tubuh yang berbeda dalam sebuah film, jangan langsung berpikir, ah enak ya jadi artis, tinggal diet sebentar langsung jadi. Padahal sebetulnya ada latihan yang keras, ada pengorbanan yang harus dia lakukan, waktu juga, pengaturan makan, kedisiplinan, dan tentu saja keringat yang enggak sedikit. Dan nyatanya banyak yang merasa puas kok dengan transformasi Matt Damon di film The Odyssey ini gitu ya. Sudah jelas terbukti gitu bahwa usaha tidak mengkhianati hasil.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Lagi dari Unmesh, tiba-tiba pendengar dan gak kerasa waktu, walaupun gak tiba-tiba jam 7 sih ya, tapi memang sudah kita lalui. Saatnya untuk bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari

0: Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
1: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjun hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan. Bisa. Kalau untuk kru,
4: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito utara, Barito selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
9: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
10: Kehadiran Casmebel merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
9: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
12: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
11: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
13: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
15: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
14: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, ketua pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
16: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
14: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih disiarkan dari Studio Pangrango 34 Bogor. Pendengar, siaran Bogor sore ini masih menghadirkan satu program terakhir yang akan menjadi penutup di kesempatan hari ini, Sabtu 5 September 2026. Sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar Advent, pendengar, dengan judul Bernegosiasi dengan Tuhan. Jadi selamat mendengarkan, dan sekaligus Marisa juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu ini. Selamat bermalam minggu. Tentu masih banyak program kami yang akan hadir hingga tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Marisa pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia mimbar Advent bernegosiasi dengan Tuhan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam, shalom para pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya dengan Gerry Prasetyo di dalam acara Mimbar Agama Advent. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang berjudul Bernegosiasi dengan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami tidak sanggup dan lemah untuk mengerti. Itu sebabnya kami rindu Tuhan boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada pengertian yang benar, sehingga firman ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir dan merasa takut, atau merasa tidak percaya diri untuk sesuatu yang akan kita kerjakan? Mungkin saya juga pernah merasakan hal yang sama ya, untuk merasa khawatir, merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita semua seringkali merasakan rasa takut, khawatir, dan tidak percaya diri ini? Bahkan kalau kita lihat faktanya, bahwa pada waktu zaman Yesus, Yesus punya murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan dia. Dan bahkan murid-murid pada waktu itu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka juga tidak luput dari rasa takut, rasa khawatir, dan tidak percaya diri. Itu sebabnya Yesus menasihati mereka di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudara dan para pendengar, kita melihat dari ayat ini bahwa kenapa Yesus menjelaskan atau menasihati mereka tentang kekhawatiran. Karena Yesus tahu betul bahwa murid-murid pada waktu itu, pada waktu mereka mengikut Kristus, mereka masih dihantui dengan rasa khawatir, takut, dan sebagainya. Oleh karena mereka mau mengikut Tuhan, mungkin mereka punya pertanyaan, lalu kalau saya ikut Tuhan, lalu kalau saya ikut Yesus, lalu saya makan apa? Lalu pakaian saya bagaimana nanti? Nah, oleh karena Yesus mengerti kondisi ini, sehingga Yesus menasehati mereka dengan mengatakan, janganlah kamu khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu sama seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, saudara dan para pendengar, kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa takut dan tidak percaya diri? Oleh karena kita mungkin di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sementara memiliki sebuah masalah, ya, sehingga pengenalan kita dengan Tuhan menjadi tidak apa? Menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya kalau kita khawatir, kalau kita merasa takut, artinya kita belum cukup mengenal Tuhan kita. Saudara, saya teringat ada satu cerita di dalam sebuah Alkitab yang membantu kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan dan seperti apakah Tuhan yang kita kenal ini, ya. Seperti apa Tuhan yang kita sembah ini, ya. Supaya ketika kita mengenal Tuhan, sama seperti ayat tadi, bahwa Yesus bilang kalau kamu mengenal Tuhan, kamu gak akan khawatir lagi, ya. Semoga ketika kita mempelajari satu cerita ini, kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih lagi, sehingga kita tidak menjadi khawatir, takut, dan tidak percaya diri lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ini menarik, saudara dan para pendengar. Kenapa? Karena ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk mereka bisa mengeluarkan, maksud saya adalah orang ini supaya bisa memimpin bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan. Mungkin saudara dan para pendengar sudah tahu siapa orang ini. Betul, dia adalah Musa, ya. Pada waktu di dalam Keluaran 3 ayat 2, inilah momen pertama di mana Tuhan bertemu dengan Musa, sehingga Musa mendengarkan rencana Tuhan untuk dia. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita bisa mulai. Di situ dikatakan, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Jadi saudara, satu hal yang menarik, ketika Musa melihat ada satu hal yang aneh di depannya, dia merasa ada sesuatu yang perlu dia dekati, ya. Ternyata Alkitab mencatat bahwa itu adalah tanda di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Musa mulai mendekat kepada semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, saudara dan para pendengar, kita melihat bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan sementara mau menjelaskan kepada Musa apa rencananya Tuhan terhadap bangsa yang dia cintai ini. Ya, bangsa Israel berada dalam sebuah perbudakan. Oleh karena bangsa ini merasa tertekan dengan perbudakan yang semakin begitu keras, sehingga seruan teriakan mereka sampai kepada telinga Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memilih Musa untuk memimpin bangsa yang Tuhan cintai ini untuk dapat keluar dari perbudakan Mesir menuju ke satu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya itu. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kita lihat ketika Tuhan sudah menunjukkan rencananya kepada Musa, kita lihat apa respon daripada siapa? Daripada si Musa ini. Ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jadi saudara, pada waktu Tuhan memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa merasa kecil hati, ya. Musa merasa bahwa dia takut, dia khawatir bahwa saya bisa atau tidak ya untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Itu sebabnya respon daripada Musa yaitu adalah apa? Siapa aku ini Tuhan? Kenapa mesti saya yang harus bertemu dengan siapa? Dengan Firaun, ya. Tetapi yang menarik, ketika Musa mulai untuk menolak, kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara, ketika Musa terlihat khawatir dan terlihat tidak yakin dan ragu-ragu bahkan takut, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak berlama-lama untuk membiarkan Musa itu menjadi takut. Tuhan langsung menjawab, aku akan menyertai kamu. Tenang aja Musa, kata Tuhan ya. Oleh karena aku sendiri loh yang akan menyertai kamu, ya, sehingga kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada aku, kata Tuhan, ya. Dan pada waktu Tuhan sudah menguatkan Musa, dan yang menarik, apa yang terjadi lebih lanjut, ya? Kalau kita lihat pasal keempat ayat yang pertama, Keluaran 4 ayat yang pertama. Ini adalah respon daripada Musa ketika Musa sudah dikuatkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan begini, ayat yang pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jadi saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan sudah menjelaskan janjinya, tenang saja Musa, saya yang akan menyertai kamu, kata Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan sudah menguatkan Musa, Musa masih saja untuk tidak percaya kepada penyertaan dan janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau misalnya orang itu nggak percaya kepada saya, bagaimana ini Tuhan? Ya, itu sebabnya kayaknya saya nggak sanggup deh kayaknya untuk membawa orang-orang ini keluar dari Mesir, ya. Lalu yang menarik, kita lihat ada sebuah karakter Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, Keluaran 4 ayat yang kedua, dikatakan, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, katanya. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Ah, ini dia menarik. Jadi pada waktu Musa tidak percaya kepada janji Tuhan, Tuhan tidak menyerah akan Musa, ya. Tuhan justru mencari sesuatu, ide, apa yang bisa supaya dilakukan sehingga Musa percaya kepada Tuhan. Dan di situ dipakai yang pertama adalah tongkat, ya. Jadi Tuhan melihat tongkat, lalu Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu, dan ketika Musa melempar tongkat itu menjadi ular secara tiba-tiba, ya. Dan ketika itu menjadi ular, Musa menjadi takut. Dan ketika Musa takut, lalu Tuhan bilang, kamu jangan takut. Kamu pegang saja, nanti ular itu akan kembali menjadi tongkat. Dan betul, ketika Musa mengulurkan tangannya dan menangkap ular itu menjadi apa? Menjadi tongkat kembali. Ya. Lalu, ayat yang kelima. Ini yang menarik. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kalau dia nggak percaya, kamu kasih tunjuk bahwa tongkat itu akan menjadi ular dan ular itu akan menjadi tongkat kembali ketika kamu pegang, supaya keajaiban ini atau mujizat ini dapat menolong orang Israel percaya bahwa akulah yang menyuruh Musa supaya mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke, seharusnya kalau kita membayangkan kondisi kita, ya, seperti kondisi Musa, harusnya kita percaya, bukan? Ya. Tetapi apa yang menarik? Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepadanya lagi. Jadi Tuhan berfirman lagi kepada Musa ketika Tuhan memberikan mujizat yang pertama kepada Musa. Ayat yang ke-6. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Jadi saudara, pada waktu Musa disuruh masukkan tangannya, ketika Musa disuruh keluarkan lagi tangannya, ternyata apa yang terjadi dengan tangannya? Yang terjadi, tangannya terkena penyakit yang putih-putih seperti penyakit kusta. Ya, mungkin kalau saya berada di posisi ini, saya merasa sangat khawatir dan bingung ya, apa yang harus saya lakukan nih? Karena apa? Karena tuh kok tiba-tiba tangan saya tadinya sehat sekarang menjadi sakit gitu ya. Dan tapi yang menarik, tidak berhenti sampai di situ. Lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Ayat yang ke-7, sesudah itu ia berfirman, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Wah, ini dia menarik ya. Jadi, Tuhan tidak berhenti untuk memberikan mujizat yang kedua. Ya. Jadi, tadi yang pertama, Tuhan sudah memberikan mujizat yang pertama, yaitu tongkat menjadi ular. Ya. Tapi Tuhan merasa atau Tuhan tahu sekali bahwa Musa masih belum percaya sebenarnya ini ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan kasih lagi mujizatnya yang berikut, yaitu apa? Kesembuhan dari sakit penyakit ya. Lalu kita lihat kenapa Tuhan perlu melakukan dua mujizat ini. Kita lihat ayat yang ke-7, kenapa Tuhan melakukan itu. Dikatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tahu betul akan hati daripada Musa dan tahu betul apa yang ada di hati bangsa Israel ini. Ya, karena bangsa Israel ini mungkin adalah orang-orang yang sulit untuk percaya, sehingga Tuhan menyiapkan mujizat itu berturut-turut, yang pertama dan yang kedua, supaya Tuhan mengantisipasi agar bangsa Israel tetap percaya kepada Musa. Nah, yang menarik, bukan hanya itu saja. Kita lihat, kita mendapatkan satu karakter Tuhan yang luar biasa melalui cerita ini. Dan ternyata, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan selanjutnya. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, katanya, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, jadi saudara, para pendengar, kita bisa melihat sekarang bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah ya, untuk meyakinkan hati daripada Musa yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menyiapkan berbagai macam cara sehingga bangsa Israel ketika Musa bertemu dengan mereka, bangsa Israel itu dapat percaya bahwa Tuhanlah Tuhan pencipta itu memang benar-benar bertemu dengan Musa. Sehingga ketika Musa mau membawa mereka keluar dari Mesir, mereka akan percaya. Ya. Nah, ini yang menarik. Lalu setelah Musa mendapatkan instruksi yang begitu lengkap daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu lengkap sampai di titik ini, saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan yang harusnya menjadi respon daripada Musa? Yang harusnya saudara pikirkan pasti sama seperti apa yang saya pikirkan. Harusnya Musa itu percaya akan apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Tetapi yang menarik, apa yang dikatakan oleh Musa setelah semuanya ini terjadi di hadapan dia? Ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak Engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai berbicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Ya. Jadi saudara, lagi dan lagi, ya, Musa ini tidak percaya dan bahkan dia masih tetap merasa khawatir dan tidak yakin, ya, kepada penyertaan Tuhan. Dia bilang, "Aduh Tuhan, saya ini mulut saya ini apa? Saya nggak bisa berbicara. Lidah saya ini tidak pandai untuk berbicara seperti apa yang Tuhan kehendaki." Lalu inilah baiknya Tuhan, ya. Sekali lagi dan lagi, Tuhan tidak menyerah sampai di situ untuk memenangkan hati daripada Musa. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, 'Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku?' Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Lalu jawabnya Musa sekali lagi dan lagi dan lagi di dalam ayat yang ke-13. Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Saudara dan para pendengar, kita bisa lihat ya betapa degilnya hati Musa ini, ya. Untuk dia sudah diberikan semua mujizat-mujizat, penyertaan Tuhan, detail by detail semua yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa masih saja tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Sehingga dia bilang, "Aduh Tuhan, jangan saya deh, mendingan orang lain aja, ya. Karena saya takut dan saya khawatir saya nggak bisa." Itu kan yang dijawab oleh Musa. Dan akhirnya ending daripada cerita ini. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidah dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Luar biasa. Jadi saudara dan para pendengar, ketika Musa tetap menutup hatinya dan mengeraskan hatinya, tapi karena Tuhan tahu ini adalah rencana keselamatan bagi Musa secara pribadi dan rencana keselamatan bagi umat yang dia kasihi itu, apa yang dilakukan? Tuhan langsung mengintervensi. "Kamu kayaknya nggak percaya-percaya ya," kata Tuhan, ya. Dan akhirnya apa? Tuhan tarik dia dengan paksa dan akhirnya dia mau untuk menurut. Saudara, satu pelajaran yang menarik, kenapa, kalau kita masih ingat pertanyaan kita di awal, kenapa kita takut, ya? Yesus sudah menjawab, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita tidak mengenal seperti apa Tuhan kita, ya. Dan melalui cerita ini, kita dapat satu pelajaran. Betul sekali, Tuhan tidak bisa memaksa pilihan-pilihan kita. Tetapi, apabila

0: Tuhan begitu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, keselamatan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan para pendengar dimanapun saudara berada, untuk mengerjakan keselamatan saudara-saudara dan saya. Lalu yang kedua, ketika kita mulai ragu kepada Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengingat janji-janji Tuhan. Karena ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di akhir ini, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Jadi saudara, para pendengar dimanapun saudara berada, pernahkah saudara merasa khawatir dan takut? Pasti pernah. Saya pun juga pernah merasakan khawatir dan merasa takut. Kenapa kita bisa mengalami ini? Karena pelajaran kita malam hari ini mengatakan, karena kita belum mengenal dengan jelas seperti apa Tuhan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah belajar satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang gigih, Tuhan yang persistence, Tuhan yang tidak pernah pantang menyerah ketika mengerjakan keselamatan kita semua. Jadi kalau Tuhan sudah memiliki karakter yang gigih itu, jadi kita tidak perlu lagi untuk apa? Untuk takut dan khawatir. Karena Dia pasti akan mengerjakan keselamatan kita. Mari, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Tuhan mau menjadi Tuhan yang tidak pernah menyerah mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mengaruniakan Kristus bagi kami, sehingga Tuhan juga pasti akan mengerjakan keselamatan kami serta memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Kristus telah mati bagi kami di kayu salib, sehingga boleh menjadi jaminan akan setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu akan Tuhan kerjakan untuk kami semua, untuk saudara-saudara dan para pendengar dimanapun mereka berada. Bantu kami setiap hari Tuhan untuk selalu mengenal Tuhan, sehingga kami tidak khawatir lagi. Inilah doa kami yang kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami alaskan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir teman-temannya dan di Bogor malam ini pendengar untuk edisi hari ke-5 di bulan September tahun 2026. Tentunya kamu sudah lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini ya. Dan menjadi saya akan membuka ada ruang komunitas yang akan segera hadir ke ruang dengan Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

negara, kegiatan pencinta alam merupakan aktivitas yang menggabungkan kecintaan terhadap lingkungan dengan petualangan di alam terbuka ya. Dan bentuk kegiatan ini sangat beragam, mulai dari mendaki gunung, hiking, kemudian panjat tebing, berkemah, menjelajahi hutan, sampai dengan kegiatan konservasi ya. Dan di berbagai negara, kegiatan tersebut berkembang menjadi komunitas dengan organisasi besar yang memiliki anggota dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara pendengar ya. Dan beberapa komunitas pencinta alam yang terkenal di dunia, di antaranya pendengar ya, yang pertama ada Alpine Club. Ini merupakan salah satu organisasi pendakian gunung tertua di dunia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1857 di Inggris dan dikenal sebagai klub pendakian gunung pertama di dunia ya. Dan Alpine Club ini berperan penting dalam perkembangan budaya pendakian gunung modern. Selain mendukung kegiatan pendakian dan juga ekspedisi, organisasi ini juga memiliki Alpine Journal yang publik, yang dipublikasikan ataupun yang telah mendokumentasikan berbagai ekspedisi pendakian pertama, kemudian ilmu pengetahuan serta perkembangan budaya pegunungan sejak abad ke-19 pendengar ya. Kemudian selain itu ada German Alpine Club ya. Di mana German Alpine Club ini ya didirikan pada tahun 1869 ya. Organisasi ini berkembang menjadi salah satu asosiasi pendakian gunung terbesar di dunia ya. Dan German Alpine Club sendiri tidak hanya menaungi pendaki gunung, di dalamnya juga terdapat komunitas pendaki panjat tebing, kemudian pecinta aksi gunung, sepeda gunung, konservasionis, dan juga pengelola pondok gunung ya, dan hingga keluarga yang menyukai kegiatan alam. Nah, organisasi ini juga aktif dalam perlindungan alam pegunungan pendengar ya, Tobaru 2 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kita lanjutkan ke komunitas pencinta alam internasional lainnya begitu ya. Lanjut ke International Climbing and Mountaineering Federation. Berbeda dengan klub yang beranggotakan individu ya, International Climbing and Mountaineering Federation merupakan organisasi internasional yang menaungi berbagai asosiasi dari federasi pendakian serta panjat tebing. Pendengar, kalau ini bisa dikatakan FIFA-nya para pemanjat tebing begitu pendengar ya. Dan International Climbing and Mountaineering Federation ini didirikan pada tahun 1932 dan saat ini memiliki jaringan yang mencakup 99 asosiasi dan federasi di 77 negara pada 6 benua. Fokusnya mencakup pengembangan pendakian dan juga panjat tebing, keselamatan, etika kegiatan di gunung dan juga perlindungan lingkungan serta keterlibatan generasi muda ya. Dengan jaringan tersebut ya, International Climbing and Mountaineering Federation ini ya menjadi salah satu penghubung utama komunitas pendaki gunung dan panjat tebing di tingkat internasional ya. Kemudian selanjutnya ada Outward Bound International ya, di mana Outward Bound International ini merupakan jaringan pendidikan luar ruangan yang memiliki komunitas di berbagai negara ya. Outward Bound berawal dari gagasan pendidikan Kurt Hahn ya, dan juga berkembang menjadi jaringan sekolah serta organisasi yang menggunakan petualangan alam sebagai sasaran pembelajarannya. Dan kegiatannya ini dapat berupa hiking, ekspedisi, aktivitas air, panjat tebing dan juga berbagai tantangan alam terbuka ya. Nah, tujuannya bukan sekedar rekreasi tapi juga membangun keberanian, kerjasama, ketahanan diri dan juga kepemimpinan serta kepedulian terhadap lingkungannya. Outward Bound International ini menyebut jaringannya mencakup puluhan sekolah di berbagai negara dan juga di 6 benua pendengar ya. Kemudian yang berikutnya ada Sierra Club Outings ya, di Amerika Serikat ya. Ini bisa dikatakan komunitas dan kegiatan petualangan yang mengajak masyarakat menikmati alam sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya. Dan kegiatannya meliputi hiking, kemudian backpacking, trekking, bersepeda, kemudian kano dan kegiatan sukarela ya. Program tersebut memiliki ratusan perjalanan di Amerika Serikat maupun di berbagai wilayah di dunia dan dipandu oleh pemimpin sukarelawannya. Dan hal menarik dari komunitas ini adalah konsep petualangan sekaligus konservasi. Jadi anggota tidak hanya menikmati keindahan alam tapi juga didorong untuk ikut menjaga tempat-tempat alami yang mereka kunjungi ya. Kemudian ada American Alpine Club ya. Ini merupakan salah satu organisasi penting dalam dunia pendakian dan panjat tebing Amerika Serikat. Organisasi ini juga menjadi salah satu anggota terwakil dalam jaringan internasional International Climbing and Mountain Federation ya, di mana komunitas seperti American Alpine Club ini memiliki peran dalam membangun budaya pendakian, mendukung kegiatan pendaki, mengembangkan pengetahuan mengenai keselamatan dan juga lingkungan gunung, serta mempertemukan orang-orang yang memiliki minat terhadap panjat tebing dan juga pendakian mendengarnya. Baik, ini menjadi informasi penutup di ruang komunitas untuk edisi kali ini. Di tempat pukul 21 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya untuk menikmati komposisi lagu-lagu daerah terbaik di kesempatan kali ini untuk kategori lagu-lagu terbaik dari Indonesia Timur. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan

0: bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Pendengar, Papua dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam ya. Selain keindahan alam, Papua juga memiliki berbagai mitos, legenda, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurunnya. Dan cerita-cerita tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga mengandung nilai moral, kepercayaan terhadap alam, serta gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu ya. Dan sebagian cerita rakyat Papua ini masih dikenal hingga sekarang ya. Di beberapa komunitas kisah-kisah tersebut bahkan masih menjadi bagian dari tradisi lisan ya, dan dipercaya memiliki hubungan dan kehidupan manusia, alam, serta dunia leluhur ya. Dan salah satu cerita yang terkenal di Papua adalah legenda mengenai asal-usul Danau Sentani ya. Danau yang berada di sekitar Jayapura ini memiliki berbagai kisah tradisional yang berkembang di tengah masyarakat setempat ya. Salah satu versi cerita mengisahkan tentang kehidupan leluhur dan hubungan mereka dengan wilayah yang kini menjadi Danau Sentani. Dan dalam beberapa tradisi, kawasan danau dipandang bukan sekedar tempat geografis, melainkan ruang yang memiliki hubungan erat dengan sejarah dan identitas masyarakat adatnya. Dan kepercayaan terhadap kisah-kisah kemudian asal-usul tersebut membuat masyarakat memandang alam sekitar dengan penuh penghormatannya. Danau, gunung, sungai, dan juga hutan tidak hanya dianggap sebagai sumber kehidupan, tapi juga bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga ya. Kemudian ada berikutnya kisah Manar Makeri dan asal-usul Koreri ya. Di wilayah Biak ini terdapat cerita terkenal tentang Manar Makeri yang berkaitan dengan kepercayaan mengenai Koreri ya. Manar Makeri ini digambarkan sebagai tokoh yang mengalami perjalanan hidup yang panjang dan juga penuh ujiannya. Dan dalam cerita tersebut ya, Manar Makeri pada akhirnya memperoleh kehidupan baru dan juga dikaitkan dengan gagasan tentang Koreri, yaitu keadaan kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian, dan juga terbebas dari penderitaan ya. Dan kisah Manar Makeri ini memiliki arti penting dalam kebudayaan Biak ya. Cerita ini bukan sekedar legenda, tapi juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih baik. Karena itu kisah tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, dari berbagai wilayah Papua terdapat cerita mengenai batu, pohon, gunung, sungai-sungai ataupun tempat tertentu yang dianggap keramat ya. Dan kepercayaan macam ini berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya ya. Sebuah tempat yang dapat dianggap memiliki hubungan dengan leluhur atau peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau ya, karena dianggap sakral, masyarakat biasanya memiliki aturan tertentu ketika memasuki ataupun menggunakan kawasan tersebut ya. Dan mitos mengenai tempat keramat juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga lingkungan, larangan mengambil sesuatu di kawasan tertentu, merusak pohon atau mengganggu lokasi yang dianggap sakral secara tidak langsung dapat membantu mempertahankan kelestarian alam ya. Dan juga cerita tentang roh leluhur ya. Kepercayaan terhadap roh leluhur ini merupakan salah satu unsur yang muncul dalam berbagai tradisi masyarakat Papua. Dalam cerita rakyat, leluhur sering digambarkan masih memiliki hubungan dengan kehidupan keturunannya ya. Dan masyarakat tertentu meyakini bahwa leluhur harus dihormati melalui berbagai tradisi dan juga upacara adat ya. Kehadiran cerita mengenai leluhur dan juga menjadi cara untuk mengingat asal-usul keluarga, kelompok dan juga komunitasnya. Namun kepercayaan tersebut tidak seragam di seluruh Papua, karena Papua memiliki ratusan kelompok etnis dengan bahasa, adat dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda ya. Oleh sebab itu, cerita mengenai roh leluhur sebaiknya dipahami sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang memilikinya, pendengar ya. Dan mitos dan cerita rakyat Papua umumnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal gaib. Di dalamnya terdapat berbagai pesan moral seperti pentingnya menghormati orang tua, menjaga hubungan dengan masyarakat, tidak serakah, menghormati alam dan juga menaati aturan adat ya. Dan cerita rakyat yang menjadi media pendidikan tradisional ya, karena sebelum masyarakat mengenal pendidikan formal secara luas, pengetahuan mengenai kehidupan dan juga norma sosial banyak disampaikan melalui cerita yang dituturkan oleh orang tua ataupun tokoh adat kepada generasi berikutnya ya. Dengan begitu, cerita rakyat bukan hanya peninggalan masa lalu ya. Cerita tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan juga identitas budaya pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bagaimana kita di penghujung segmen Raga Musik Daerah dari Indonesia Timur, karena di tempat pukul 21 kita akan bergeser ke segmen berikutnya di Ruang Rindu, menjadi segmen penutup di rangkaian program Bogor malam ini. Tapi sebelum nanti kita bergeser ke Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara oldies ataupun barat oldies dan juga Indonesia lawas, di kesempatan kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio. Untuk yang mau request lagu-lagu yang jadi favoritnya boleh ya di line WhatsApp di nomor 08 1 5 kali 4200. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantor. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki di tingkatan rakyat, di tingkatan

0: ikatan pejabat harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
2: Semua tangan, kalian.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
3: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Bagaimana kan kita menyapa untuk yang sudah bergabung di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu Indonesia Lawas dan juga Barat Oldies di malam hari ini ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Kali ini ada Intri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Lionel Richie yang All Night Long ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RR Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta koleksinya dari Odi Agam yang Bahasa Cinta. Dikirimnya buat yang lagi tugas aja. Dan semuanya selamat malam, selamat beristirahat aja. Terima kasih Kang, sama-sama, terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini ada selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari Triombisi. Untuk bahagia, terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian dan Ibu Berta serta Bang Andra dan juga Pak Ahmad, katanya begitu. Siap. Jangan Sampai Tiga Kali. Baik, nanti kita coba hadirkan di malam hari ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Lobo yang How Can I Tell Her ya. Dikirimnya buat semuanya aja deh. Terima kasih Kang, sama-sama, terima kasih kembali. Siap. Nanti coba kita carikan dulu ya lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua di kesempatan malam hari ini. Semoga lagu-lagunya bisa kita hadirkan ya. Untuk yang lain sabar, nanti kita sapa lagi. Yang belum gabung boleh ya di line WhatsApp di nomor 08 15 4200, boleh juga di line telepon di 02518312450 atau di fitur live chat dari digital ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay jangan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terbang.
1: Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Kita masih di Ruang Rindu di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu Indonesia Lawas dan juga Barat Oldies. Pendengar, di malam hari ini kita kembali menyapa untuk yang sudah gabung. Kita menyapa dulu, ada kali ini Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Bon Jovi yang Always ya, dikirim aja buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali Bon Jovi Always. Dan coba kita carikan ya. Kemudian lanjut lagi, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Bu Maharani Bekasi. Assalamualaikum Mas Aga, waalaikumsalam. Kemudian putarkan lagu Biar Bulan Bicara dari Bruri. Salam sehat selalu untuk Mas Aga, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Lagunya ditunggu ya ganteng. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali dari Bruri Marantika, Biarkan Bulan Bicara. Coba nanti kita carikan ya lagunya, Biar Bulan Bicara, siap. Oke, okay. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada siapa? Kita sapa dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Malam juga, Satria nih ya, kalau gak salah.
1: Gimana Kang, Anda sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Kang Satria, kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Asal udah lama, kemana aja? Sibuk ya?
1: Iya, emang udah lama nih, kerjanya jauh, sekarang bolak-balik ya.
0: Gitu.
1: Iya, jadi kadang-kadang sebulan sekali ke Kendari. Iya.
0: Oke. Di luar terus ya?
1: Iya, luar terus. Tapi kebanyakan mah di sini, di Cilengsi, Cikarang gitu.
0: Oke, siap. Malam ini mau denger lagu apa?
1: Mau pesan lagu ini deh, kalau ada mau, dari Uci Bin Selamat.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Bukit. Bukit kan ya.
0: Bukit apa?
1: Bukit Berbunga gitu.
0: Bukit Berbunga.
1: Iya. Yeah.
0: Siap. Buat siapa nih dikirimnya?
1: Ya, kirimnya buat ini ya, buat Ibu Marani di Bekasi ya. Dan Ibu Berta di Ciawi. Buat Tiara di Jemu 2, terus buat Yanti di Jembatan Hitam. Buat Kang Angga, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Hari radio ya.
0: Betul, nanti tanggal 11.
1: Iya, tanggal 11 nanti ya. Semoga radio RRI Bogor jaya di udara deh.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, jaya di udara gitu. Jadi karena aku mah jadi penggemar radio gitu.
0: Oke.
1: Iya, dari SD sampai SMP teh aku mah radio terus.
0: Beh, mantap.
1: Iya, jadi bukannya ini aku juga bercerita sedikit ya, dari SD terus ke Bandung kan ya.
0: Yeah.
1: Di Bandung SMP, di Bandung SMA, sampai kuliah di Bandung. Jadi aku teh radio terus.
0: Beh, mantap.
1: Kalau udah SMP berani kita main on air di Bandung gitu ya,
0: gitu
1: di radio-radio
0: ya?
1: Gitu. Aku mau tidur juga kalau tidak ditemanin radio tuh nggak enak gitu.
0: Nggak mau tidur ya?
1: Iya, nggak mau tidur. Itu buat Kang Angga ya.
0: Ya.
1: Makasih ya.
0: Semua, siap.
1: Semoga RRI maju terus.
0: Baik, amin.
1: Kang Angga sehat.
0: Amin.
1: Ya. Makasih ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Ada Kang Satria di BNR ya, yang lagi sibuk tuh katanya kesana kemari ya. Lagunya Bukit Berbunga, nanti insya Allah kita hadirkan di malam hari ini ya. Yang lain juga boleh ya, di 0251-831-2450 untuk line telepon ya. Kita kembali bacakan WhatsApp yang masuk. Kali ini ada Saipul di Pondok Rumput. Malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari apa nih, Andy Gibbs, Gibbs yang I Just Want To Be, apa nih, Be Your Everything ya. Kirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali Andy Gibb. Coba nanti kita carikan ada gak kira-kira ya. Oke, siap. Yang lain nanti kita sapa-sapa lagi. Yang belum gabung juga mangga ya, kebersamaan kita masih cukup panjang, gak tepat tengah malam nanti. Jadi yang mau request lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan di malam hari ini, boleh ya di 0815 kali 4200. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh,

0: hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang, dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kita masih di Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bangga, malam juga. Ada Teh Yanti di Jembatan Hitam di Ruang Rindu malam ini, mau minta dimainkan lagu Tergoda dari Ermi Kulit ya. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Ruang Rindu di Pro 1 RI Bogor, yang lagi dengerin ya, semuanya pada terhibur, pada berbahagia selalu. Makasih buat Pak, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya robbal alamin. Tergoda ya, dari Ermi Kulit. Coba nanti kita carikan lagunya di malam hari ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Ruang Rindu malam Buangga malam juga, dan Nina Saidia TS mau request lagu Billy Ray Cyrus ya. I Keep Break Heart ya. Oke, Bu Aga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Baik, nanti coba kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari, selamat malam Kang, malam juga. Ada dari Sandra di Pomat, minta lagunya dari Christine Panjaitan yang Rindu ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satere Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, siap. Nanti coba kita carikan lagu-lagunya di malam hari ini ya. Semoga bisa terputar semua ya. Kemudian lanjut lagi, ada Saipul Pondok Rumput. Malam Kang, malam juga. Minta koleksinya Phil Collins yang Do You Remember ya. Kalau nggak ada boleh dari Java Jeff yang Menikah ya, tolong dipilihkan saja salah satunya. Terima kasih Kang, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, siap. Nanti coba kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua untuk lagu-lagu yang sudah direkomendasikan ya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun gak ada gak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Bagi pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari dengan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir, bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagat Biasa pamit, mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2026. Serangan kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Laporan program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 12 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Jadi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya ya hari ini menjadi hari yang menyenangkan juga untuk Anda. Anda semoga karena masih menikmati libur akhir pekan bersama keluarga pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan

Kami dan Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

0: Pendengar Lupas, pukul 5 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor guru kita, ada Bapak Ustadz Dadang Baihaqi yang nantinya akan membahas terkait buah kasih sayang Rasul dan rahmat Allah. Pendengar, karena Pak Ustadz hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, mangga Delis persilahkan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan di 081-5x4200. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz pagi ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Sehat, Lili, ya. Sehat. Pagi ini kita akan membahas buah kasih sayang Rasul dan rahmat Allah. Tentu kita juga ingin gitu ya mengetahui bagaimana sih Pak Ustadz buah kasih sayang Rasul dan juga rahmat Allah yang pasti semua hamba Allah ingin gitu merasakan rahmat dari Allah. Untuk pemaparan awalnya disilahkan Pak Ustadz Maga.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 Bogor, alhamdulillah kita berjumpa lagi, tentu di dalam kondisi fa insyaallah sehat, segar. Kita lanjutkan sebenarnya kajian ini, lanjutan dari minggu yang kemarin terkait dengan kasih sayang. Dan itu juga merupakan turunan dari pribadi Rasul yang kemarin kita sudah bahas. Para pendengar, akhlak Rasul tentu kita tahu adalah teladan terbaik ya bagi segenap umat manusia di jagat raya ini. Sehingga kasih sayang ditunjukkan Rasul itu kadangkala menentang logika manusia, ya, karena ada sentuhan iman di dalamnya, ya. Karena iman menempatkan kemuliaan logika di atas rata-rata. Ya, sebenarnya bukan menentang logika, tapi logika jernih, ya. Jadi akhlak Rasul itu memiliki logika yang sangat jernih, sehingga seolah-olah itu menentang logika akal seperti itu. Oleh karena itu kita coba untuk sedikit digali, sesungguhnya logika jernih atau menentang logika itu adalah merupakan buah kasih sayang Rasul. Ya. Kita ambil contoh sebuah kasus peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa oh iya, bahwa logika Rasul itu di atas rata-rata. Yang pertama, kita masih ingat dengan kisah Sulaqah ya, bin Juksum ya. Ketika Nabi sudah dalam kondisi genting ya, kemudian akan diancam dibunuh ya, bahkan akan dibumi hanguskan ajaran Islam oleh kafir Quraisy ya, ya. Maka diadakan sebuah lomba ya, barang siapa yang membawa hidup atau nabi, hidup atau mati baginda Rasul, maka dia akan diberikan 100 unta. Ya, maka berkumpullah para pemuda-pemuda gagah ya untuk mengejar Rasul. Ya, peristiwa hijrah ya ini ya. Nah, Rasul ditemani Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka seseorang yang sangat gagah kuat, dia sudah membayangkan begitu besar atau banyak yang akan dia dapat. Kemudian dia membawa kudanya dengan gagah, tapi di tengah jalan dia tersungkur, ya, kudanya itu terperosok ke dalam pasir, ya. Kemudian dia ingat lagi sebuah hadiah iming-iming. Belum sadar tuh siapa yang akan dikejar. Kemudian dia memicu lagi kudanya. Kemudian terperosok lagi yang kedua kalinya. Loh, kok ini bisa begini gitu ya? Tidak seperti biasanya. Padahal kudanya gagah sehat. Dan yang ketiganya, ketika dia sudah melihat siluet, ya, siluet Nabi dengan Abu Bakar, dia sudah terbayang akan mendapatkan hadiah. Kalau unta sekarang itu kan besar ya, bisa 50 juta, 60 juta, bisa setengah miliar ya dia dapatin. Akhirnya pas begitu di depan Rasul, ternyata peristiwa itu terulang kembali. Kemudian kakinya terjepit, tidak bisa bergerak, masuk terjerembab ke dalam pasir yang dalam. Kemudian di depan Rasul dia tidak bisa berbuat apa-apa. Logika manusia kebanyakan, ketika orang ingin membunuh, kemudian Ya, dengan kendaraannya, kudanya dia terperosok di hadapannya, apa yang akan dia lakukan? Nah, ini ya. Pastikan nah ini tinggal apa? Ya, tinggal menghanguskan kan sebenarnya. Tinggal bahasa kasarnya tinggal dibunuh saja supaya Nabi selamat. Tapi ternyata Nabi itu atas bimbingan iman bukan memiliki logika kebanyakan, ya. Tapi orang yang terjebak tersebut dia malah meminta pertolongan. Bayangkan orang yang ngebunuh minta pertolongan. Ya kalau logika manusia pasti ditolong nggak? Ya pasti tidak lah. Tapi Nabi menolong, ya kemudian berdoa, kemudian Allah selamatkan. Saat itu dia sadar bahwa sesungguhnya ini manusia ini bukan manusia sembarangan. Dan logika yang maksud saya itu, kalau mengikut sebenarnya logika hawa nafsu ya, logika kebanyakan itu pasti dibubi hanguskan. Nah saat itulah dia bersyahadat ya. Kemudian dia menjadi orang-orang salah satu sahabat Rasul. Artinya sahabat Rasul itu adalah banyak dari mereka yang awalnya musuh ya, seperti itu. Coba logikanya kalau misalkan Rasul itu langsung menghabisi, berapa banyak di belakang yang akan mengejar Rasul kembali ya. Makanya logika jernih Rasul itu kadangkala bertentangan dengan logika nafsu ya. Seolah-olah itu logika padahal itu nafsu. Contoh berbuat baik kepada yang baik itu logis ya. Logis sekali. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu logis. Tapi coba berbuat baik kepada yang jahat, logis tidak ya? Menurut kebanyakan itu tidak logis. Tapi Nabi saat itu melakukan itu. Nah maka dikatakan di luar nalar manusia, artinya sebenarnya itu logika jernih karena Nabi memiliki pandangan jauh. Seperti ketika Nabi hijrah pertama ke Thaif, dilempari segala macam, ya ditawarkan apakah akan aku hancurkan, padahal Nabi sudah berdarah-darah. Tapi Nabi tidak, dengan kasih sayangnya, jangan kita tidak tahu nih anak cucunya nanti. Ternyata anak cucunya menjadi hamba-hamba yang soleh. Nah artinya logika yang jernih itu adalah logika yang menempatkan ya, yang menempatkan masa depan itu adalah segala-galanya. Sama seperti kita punya hawa nafsu ingin berbuat maksiat, logika jernih kita akan mendapatkan sebuah tempat yang akan abadi loh ya. Maka itu logika jernih itu harus dibimbing, harus dibina dengan keimanan. Nah setiap manusia sebenarnya memiliki logika jernih karena Allah Maha Pemberi Rahmat. Nah ini saya kaitkan dengan pemberi rahmat ya. Nah sehingga setiap kesalahan ya, kan kalau logika normal pasti dihabisin ya. Artinya manusia itu pasti terbimbing oleh logika jernih dan logika hawa nafsu. Jadi ada, kalau stadiumnya ada stadium hawa nafsu, ada stadium logika hawa nafsu, ada stadium logika jernih. Nah logika jernih ini adalah logika yang betul-betul dibimbing iman ya. Kenapa manusia memiliki logika jernih? Dengannya dia bisa berkasih sayang. Maka dalam sebuah hadis ya, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, dikatakan bahwa sesungguhnya ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah memiliki rahmat itu 100 rahmat ya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah tahan ya. Tahan yang 99 ya. Allah wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah hanya menurunkan satu rahmat saja. Famin dzalika juz'i yatarahamul khalaiqu hatta tarfa'u dabatu hafiruha an waladiha khasyata an tusibah. Dari satu saja rahmat ya, seorang binatang itu dia akan tidak berani menginjak anaknya ya, karena takut menyakiti anaknya, karena dia punya satu rahmatnya. Maka dengan bekal satu rahmat ini kita bisa berkasih sayang. Allah bisa memberikan kenikmatan berbagai macam cara ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan tunda di yaumil akhir nanti 99 loh. Tapi yang kita sering dengar kan Allah Maha, di satu sisi dia memiliki sifat jalalullah ya, di satu sisi dia memiliki sifat yang maha lembut ya. Jadi kalau dari satu berbanding 99, sebenarnya kan Allah maha lembut ya. Artinya nanti kita akan mendapatkan 99 rahmat. Ya tapi didikan kita Allah itu maha kejam, Allah itu maha penyiksa itu benar ya, tapi ya Allah itu mendahulukan rahmatnya daripada siksanya. Nah, maka orang-orang yang memahami ini dia akan rindu bertemu dengan Allah, sehingga kematian adalah merupakan sebuah pintu menuju surga. Kematian adalah merupakan pintu sebuah kenikmatan ketika kita akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kita ungkapkan doa, Allahumma rizukni ladzatan nazar ila wajhika karim ya wa syauqika ila liqaik. Jadi seorang yang mukmin itu dia betul-betul ingin berjumpa dengan Allah, sehingga kematian itu tidak menjadi penghalang dia, apalagi sampai menjadi sebuah ketakutan. Memang kematian telah merupakan fitnah, artinya ujian dan cobaan yang sangat besar. Nah, rahmat Allah yang 10 membimbing Nabi ya untuk memiliki sifat kemuliaan di atas rata-rata, sehingga dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, sehingga Allah tuh selalu menunggu ya, selalu menunggu taubatnya seseorang dengan kasih sayangnya Allah. Maka dikatakan qala Allahu tabaraka taala ya ibna Adam, hadis qudsi ya, wahai anak Adam, innaka ma tad'ani wa rajautani ghafartu lak ya, sekiranya engkau masih berdoa kepadaku dan berharap ya kepadaku, ghafartu laka maka nafika wala abali, seberapapun dosanya aku tidak peduli kau sudah berbuat apapun ya. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ya anas sama'i thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya kau memiliki dosa yang segunung sebesar langit segala macam, thumma staghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku ya, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni, enggak peduli kamu berbuat dosa sebesar apapun. Tapi kadang-kadang kita manusia itu suka ini ya, suka apa, lebih kejam gitu, melihat orang berbuat salah segala macam. Kadang-kadang kutukan demi kutukan kita melebihi, padahal Allah
0: menghakimi gitu ya,
1: menghakimi gitu ya. Padahal kita kadang-kadang masih satu apa, masih sholatnya sama ya. Bahkan ke orang yang kafir pun kita masih mendoakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah gitu ya. Ya. Ya ibn Adam, innaka lau ataitani bukoro bikal ardi khutaya thumma laqiyatani la tushrik bi syai'an la ataituka ya bukoro biha maghfiratan. Wahai anak Adam ya, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh dosa seisi bumi ya, asal engkau tidak menyungkutukanku, maka aku akan ampun. Itulah rahmat Allah. Sehingga di dunia Nabi mempertontonkan bagaimana kasih sayang beliau, sehingga setiap manusia itu kadangkala mengikuti logika-logika normal ya. Artinya logika normal ya udah, kalau dia baik ya baik ya, kalau dia jahat ya gua jahatin. Artinya itu logika normal, padahal itu logika yang masih berbasis hawa nafsu. Oleh karena itu kasih sayang Nabi yang ditunjukkan itu kasih sayang berbasis karena Allah. Tapi kasih sayang yang kita bangun biasanya berbasis atau berlandas tukar ganti, atau berbasis lu jual gua beli gitu.
0: Timbal balik.
1: Saya cari kata itu ya. Dia berbasis timbal balik ya. Kenapa saya berbuat baik, karena dia pun akan berbuat baik dengan saya. Tapi kasih sayang ditunjukkan oleh baginda Rasul itu kasih sayang berbasis betul-betul karena Allah ya. Saya berbuat baik kepada dia karena Allah, apa urusannya dengan dia. Kalau dia berbuat baik, nah itu kan logika di atas rata-rata ya. Ya, sehingga dikatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya seseorang itu sebelum ajalnya berada di tenggorokan ya. Oleh karena itu banyak kisah-kisah yang kita dengar ya, bahwa sebenci-bencinya orang ke kita belum pernah dong kita diludahi gitu ya. Ya, tapi kita marahnya luar biasa sampai terjadi pisahkan pertengkaran di antara saudara, kemudian sampai terjadi keributan segala macam, padahal itu tidak perlu terjadi. Ya, karena apa? Kalau itu kita berbasis logika akal sehat ya. Para pendengar sekalian, nah oleh karena itu sebenarnya ada tiga tipe nih ya. Ada tiga tipe manusia ketika beribadah kepada Allah. Yang tipe pertama, kita menghambakan diri, budak ya, bahwa kita tuh pantas loh berbuat baik kepada Allah. Karena ya kita sebagai budak, budak tuh kan diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut tuh ada. Jadi sebagai budak itu kita rasa takut ada. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Ya. Jadi tidak merasa takut kepada apapun selain kepada Allah. Jadi tipe budak ini kita betul-betul merasa takut menyembah pada Allah di satu sisi ya. Kemudian ada juga tipe pedagang ya. Memang ada juga wasar yang ila maghfiratun mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Jadi orang beribadah karena berharap surganya Allah. Salah tidak? Tidak. Karena wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa 'indat lil muttaqin. Kalau kita mendatangi Allah ya untuk bertobat, Allah akan sediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Tapi ada satu lagi, kita beribadah karena menjadi pecinta. Ya inilah tingkat, kalau kata para ulama, inilah tingkat tertinggi sebenarnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kamu mencintai Allah dan Rasul, ikuti aku. Jika kita mengikuti Allah dan Rasulnya karena kita cinta. Cinta itu kan sering diucapkan, sering di kita punya suami, seberapa kali satu hari kita mengucapkan nama suami kita?
0: Yeah. Sering ya Pak Ustaz ya.
1: Yeah. Tapi sesering mengucapkan lafaz Allah tidak?
0: Tidak.
1: Tidak. Betul. Allah disebut berapa kali dalam sehari?
0: Bahkan lebih dari 5 kali. Lebih salat dari, saja 5 kali.
1: 5 kali. Ya. Yeah. Kemudian belum salat-salat yang lainnya beriring dengan Rasul. Palingin suami kita disebut beberapa kali saja.
0: Bisa jadi seminggu sekali, Pak.
1: Bisa jadi seminggu sekali. Nah, artinya cinta Allah dan Rasulnya itu sebenarnya di atas segala-galanya. Okay. Nah, dari tipe-tipe ini kita berharap kita mencintai Allah, kita beribadah karena cinta kepada Allah, walaupun berproses karena kita takut dulu. Cuman biasanya berhenti di takut, anak-anak ditakutin aja surga neraka, surga neraka. Padahal di atas puncaknya itulah bahwa kita beribadah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sementara nanti kita sharing kalau ada hal yang kita diskusikan. Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah. Jadi ada tingkatan, ada tiga tingkatan ya Pak Ustadz.
1: Tiga
0: ya?
1: Jenis sebenarnya. Tiga bisa dikatakan atau bisa dikatakan jenis.
0: Oke, tiga jenis seseorang yang beribadah kepada Allah. Tadi Pak Ustadz sampaikan yang seakan menganggap dirinya budak gitu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Lalu yang takut neraka dan ingin masuk surga. Dan yang terakhir ini yang paling tinggi tingkatannya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya Pak Ustadz. Semoga kita bisa mencapai yang nomor tiga ini ya Pak Ustadz ya. Baik, saatnya membaca pertanyaan yang sudah masuk di 0815x4200. Sudah ada tiga pertanyaan Pak Ustadz yang masuk, izin. Yang pertama dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara.
1: Selamat pagi Pak Onoy ini, setia ya, pendengar.
0: Setia
1: ya.
0: Pendengar. Ini pertanyaannya cukup panjang Pak Ustadz, dari Pak Onoy, tapi Delis coba rangkum saja, mohon izin. Jika kondisi manusia zaman dahulu dan sekarang berbeda Pak Ustadz, karena banyak perubahan fisik, lalu juga sosial dan non-fisik, ini mengapa ajaran yang disampaikan pada zaman dahulu masih dianggap relevan pada zaman sekarang? Dan bagaimana Islam terhadap hubungan antara iman dan logika? Dan bagaimana juga logika tanpa iman tuh Pak Ustadz? Nah itu mungkin yang agak mengerikan tuh ya di zaman saat ini. Bagaimana menyikapi juga hal tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mangga.
1: Baik, Allah berikan hidayah bertingkat sebenarnya. Ya, pertama hidayah insting ya. Jadi itu dimiliki oleh binatang ya. Tadi katakan seorang binatang itu tidak mungkin menyakiti anaknya. Naik sedikit aja itu hidayahnya hidayah panca indera. Ya, dengan panca indera kita tahu mana yang pantas kita pakai dan yang tidak pantas kita pakai ya. Kemudian mana yang cantik ya kelihatan dan mana yang tidak cantik, mana yang semeraut dan tidak semeraut. Sehingga kebaikan itu bisa dilihat dari panca indera. Tapi kadangkala mata juga terdapat menipu. Maka tingkatan berikutnya adalah tingkatan akal. Jadi hidayah berikutnya adalah akal. Dengan akal manusia sebenarnya panca indera masih menipu. Makanya manusia membuat peradaban melalui akal itu. Nah, paling tinggi. Nah ini jadi untuk mencapai tingkat iman itu harus melewati proses yang tadi. Ya manusia punya hati nurani, kemudian manusia memanfaatkan panca inderanya, akan ditanya itu inna sama wal basar wal fuad kulun ya ulaika kana mas'ula, semuanya akan ditanya ya tentang penglihatan, pendengaran, itu kan juga hidayah. Nah tapi di atas itu adalah logika ataupun akal. Itu akal itu hidayah yang sangat tinggi. Dengan akal itu manusia mampu membangun sebuah peradaban. Ya sehingga mungkin tidak perlu beragama Islam sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi. Nah yang paling tinggi itu adalah hidayahnya itu iman, iman dan Islam. Kenapa? Karena kalau akal saja manusia lepas dari akar, dari akar kemanusiaannya, siapa sih kita, kemudian akan kemana kita, dari mana asalnya kita, itu akan terserabut. Ya, sehingga hanya sebatas pedagang tadi. Kita berbuat baik hanya sebatas pedagang ya. Kalau ada maunya ya kita bangun sebuah peradaban. Dan itu kan logis sekali ya. Karena itu secara akal seperti itu. Tapi ada yang di atas itu adalah, ini yang saya menjawab hubungannya ya. Nah oleh karena itu, karena manusia diberikan tingkatan itu, maka zaman dulu sampai zaman sekarang pasti mereka tidak lepas dia daripada nikmat-nikmat seperti itu. Dan bahkan Islam menjawab seluruh masalah-masalah. Artinya ketika Al-Quran belum bisa terjelaskan ya. Contoh saya pernah baca, lihat YouTube atau TikTok gitu ya. Kenapa Nabi itu wajahnya di apa? Dicahayakan. Ternyata zaman AI itu Nabi tidak bisa dimain-mainkan gitu ya. Beda kalau kucing gitu kan, anjing kan dia bisa segala macam. Ya, katakanlah tuhan-tuhan yang lain kan diwujudkan ya. Tapi Nabi itu Masya Allah hanya berupa cahaya. Padahal kalaulah dikatakan kata ulama, kalaulah kegantengan Nabi itu diibaratkan bulan itu kalau dibelah dua itu setengahnya kegantengan Nabi, sehingga saking gantengnya Nabi di cahaya. Nah yang seperempatnya itu adalah siapa Nabi yang paling ganteng?
0: Nabi Adam.
1: Nah,
0: Nabi
1: bukan
0: Yusuf.
1: Yang dengan Nabi Yusuf
0: ya.
1: Ya kemudian yang seperempatnya itu kegantengannya untuk seluruh manusia. Jadi Nabi sebenarnya tapi tidak dijadikan mujizat, wajahnya itu bercahaya. Ini artinya orang yang memiliki, memanfaatkan keimanan sebagai hidayah, dia harus memanfaatkan logikanya dulu. Harus bangun peradaban, harus menggunakan afala taqilun. Kenapa kamu tidak berakal? Jadi akal ini harus dioptimalkan. Jadi tidak bisa loncat, yang penting iman, tidak bisa. Itu proses yang harus dijalani. Walaupun prosesnya bisa saja iman dulu sambil berjalan segala macam, tapi itu harus harus mencapai ya. Sehingga para ulama itu kan mengarang berbagai macam karya kitab segala macam yang besar. Itu kan Masya Allah kapan tidurnya kita kan bingung. Karena artinya kita bacanya aja sudah luar biasa, kitab-kitab seperti itu.
0: Okay.
1: Itu mungkin untuk Pak Ona yang pertama ya.
0: Oke, okay, baik. Ada dua pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Izin Deli satukan saja ya, Pak Ustadz. Dari Ibu Berta di Ciawi. Selamat pagi, Pak Ustadz. Selamat pagi, Teh Deli. Selamat pagi. Ya,
1: selamat
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, izin mau bertanya. Saya ini sedang merawat orang tua. Jadi saya mau minta doa kerahmatan Allah untuk orang tua yang sudah 10 tahun sakit. Minta dikuatkan yang merawatnya dan minta dikuatkan yang diuji sakitnya, Pak Ustadz. Itu dari Ibu Berta di Ciawi. Yang berikutnya adalah dari Kang Fuji di Tapos Depok. Ya, ini izin bertanya Pak Ustadz dan juga Teh Delis, mangga. Salah tidak kalau kita berbuat baik supaya orang berbuat baik juga ke kita, Pak Ustadz? Karena kan kita hidup bersosial gitu, apalagi bertetangga, kita baik ke tetangga supaya tetangga juga baik sama kita. Mohon penjelasannya, apa enggak, Pak Ustadz?
1: Iya, terima kasih, menarik ya. Ya ini yang merawat orang tua. Jadi orang tua itu memang dikatakan oleh Allah wala taqullahuma uff indakal kibar. Ya ketika sudah sepuh itu jangan kita mengatakan ikuti aja. Sebab tidak akan merubah dunia ya. Jadi Masya Allah kita doakan ya. Mudah-mudahan orang tua Bu Berta ini dibimbing Allah di dalam kebaikan, dalam keberkahan di usianya. Dan semoga yang merawatnya pun bisa betul-betul menjadikan ini adalah ladang ladang pahalanya ya. Tapi dalam sebuah hadis jangan engkau mengharapkan kematian seseorang, ya. Tapi ya, berdoalah, ya. Ya Allah, ya. Ya Allah, seandainya ini sehat, baik baginya, maka sehatkanlah. Ini ada doanya. Dan seandainya wafat ini baik baginya, maka wafatkanlah dalam keadaan iman dan Islam. Artinya ketika orang tua kita menghadap Allah, air mata kita sudah habis. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul mencurahkan perhatian kita, ini jadi ladang surga. Ya, yang repot apa? Yang repot ketika orang tuanya masih ada, dicuekin, pas meninggal nangis. Ya. Ya, jadi saya juga punya pengalaman 5 tahun lebih ngurus gitu ya. Wah, pokoknya mah dia mau marah sekarang kita kasih senyuman saja. Karena orang tua memang kembali lagi ke apa? Ya, perilaku-perilakunya kan harus betul-betul sabar. Ya, jadi itu ada doanya, ya. Mudah-mudahan sekali lagi Teh Berta ya, dikuatkan. Amin. Dan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ibunya ibunya tetap diberikan apa keberkahan. Berkah itu apa? Ya berkah itu baik, ya. Artinya di dalam kita seperti yang rumah tangga tuh kan barakallahu laka, dalam susah dan senang mudah-mudahan ada di dalam keberkahan. Dan Berta tuh ya senang gitu, harus senang. Mengurusi orang tuh harus senang. Dan bagaimana ketika dia tidak ada, kita merasa senang, merasa puas gitu. Jangan sampai ada penyesalan ya. Dan terus saja doa yang sederhana sudah saja, doakan saja. Allah maghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya wali jamil muslimin muslimat wal mu'minin syarikal dalam maghrib bariha bariha. Ya. Seperti itu. Jadi ada yang diungkapkan. Baik. Kemudian dari tapos itu ya. Benar, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, ya sebenarnya kamu kalau kau berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Tidak salah. Okay. Makanya kan tadi juga ada timbal balik. Kita mengharapkan orang berbuat baik ke kita juga tidak salah. Yeah. Itu level yang mana tadi ya. Tapi ada level yang paling tinggi, kita berbuat baik karena Allah ya. Jadi itu mah orang lain berbuat baik itu anggaplah buahnya saja gitu. Bukan tujuan. Saya berbuat baik, alhamdulillah dia berbuat baik. Itu hasilnya saja.
0: Bonus. Makanya ya,
1: bonusnya ya. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya gitu. Sebab apa? Sebab kita akan kecewa berbuat baik kita ketika ada orang yang malah nyuekin. Apalagi dengan dalih, pakai dalil lagi. Entah kan berbuat baik harus ikhlas karena Allah nage. Ya, dia juga dibalikin lagi. Ya, kamu kata Allah, kata Nabi, orang yang berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepadaku, maka dia akan berterima kasih kepada Allah. Jadi dua-duanya ribut dengan dalil yang masing-masing. Jadi saya katakan tidak salah ketika kita berbuat baik mengharapkan orang lain berbuat baik, tapi levelnya sekarang ditingkatkan, kita berbuat baik karena Allah. Kalau dia berbuat baik itu bonus. Kita jaga-jaga supaya tidak hilang amal kita ketika dia berbuat jahat, ya sudah. Toh saya tetap akan berbuat baik. Nah, itu namanya di luar logika. Padahal bukan di luar logika, itu adalah logika di atas rata-rata. Logika yang dibimbing oleh iman, seperti itu ya.
0: Baik Pak Ustadz, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pak Ustadz, mungkin kita harus menyudahi kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas ilmunya, Pak Ustadz.
1: Iya, sama-sama.
0: Pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di 0815x4200. Semoga ilmu di pagi hari ini betul-betul bisa kita serap, kita aplikasikan ya Pak Ustadz ya. Bahwa ada level tertinggi, ternyata kita ini harus berbuat baik dengan ikhlas karena Allah, dan kecintaan kita terhadap Rasul juga harus dipupuk terus gitu ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz Dadang Baihaqi. Salam
1: amin,
0: untuk keluarga.
1: Sama-sama.
0: Dan terima kasih sudah hadir di studio Pro.
1: Saya juga moga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar demikian Mutiara pagi hari ini dengan topik buah kasih sayang Rasul dan rahmat Allah, lanjutan dari minggu sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, karena selepas ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkuman berita sepekan untuk Anda.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Hadir di pasar baru, ya itu yang menjadi viral kemarin. Tolong segera PD Pasar menginventarisir
2: untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini Minggu 6 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai terkait adanya kekosongan jabatan pada Perumda Pasar Pakuan Jaya PPJ Kota Bogor usai pengunduran diri direktur umumnya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan segala pelayanan serta aktivitas di pasar tradisional berjalan aman dan lancar sehingga pedagang maupun pembeli dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti biasa. Sonia Agung Saputra melaporkan.
5: Perumda Pasar Pakuan Jaya PPJ Kota Bogor mengalami kekosongan jabatan direktur umum setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Hingga kini tersisa dua direksi yakni direktur utama dan direktur operasional. Menyikapi kondisi tersebut saat dimintai keterangan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menegaskan pelayanan kepada masyarakat khususnya di sektor perpasaran harus tetap berjalan dengan terus diarahkan menuju kondisi yang lebih baik. Dikatakannya kekosongan salah satu jabatan direksi tidak boleh menghambat peningkatan kinerja maupun pelayanan Perumda PPJ pada masyarakat. Pemerintah daerah tetap mendorong agar aktivitas di pasar tradisional tetap berjalan aman dan lancar sehingga pedagang maupun pembeli dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan nyaman. Ia menyebut pelayanan publik menjadi prioritas yang harus terus dijaga meskipun terdapat perubahan dalam struktur manajemen BUMD tersebut. Perbaikan sektor perpasaran juga tetap harus dilakukan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pasar-pasar tradisional di Kota Bogor.
1: Sampai detik ini sih jujur saya belum baca ya. Saya sendiri nih pribadi belum baca surat resmi pengunduran, tapi memang informasi yang di luaran sudah resmi mengundurkan diri. Nah, belum demikian, saya rasa pelayanan pelayanan dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya dengan jumlah pasar yang cukup signifikan, dengan permasalahan yang ada,

0: JKPI.
1: Kegiatan ya? JKPI.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin menegaskan seluruh program dan operasional perusahaan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun posisi Direktur Umum saat ini kosong. Sejumlah agenda seperti pembangunan Pasar Bogor, revitalisasi pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan program-program yang mendukung pedagang dan pembeli tetap dilaksanakan.
3: Sampai sekarang, sampai detik ini, Perumda Pasar Pakuan Jaya berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan dalam menjalankan program kerja, terutama bagaimana bisa memberikan layanan kepada para pedagang dan layanan kepada para pelanggan yang masuk ke pasar tradisional, terkendali dan kondusif.
2: Terkait pengisian jabatan yang kosong, Perumda PPJ masih menunggu keputusan KPM atau kuasa pemilik modal, yakni pihak yang mewakili pemerintah daerah sebagai pemilik modal BUMD, Jenderal Abidin. Menyatakan mekanisme selanjutnya akan mengikuti kebijakan KPM dan proses yang ditetapkan pemerintah Kota Bogor untuk menentukan pengisian posisi Direktur Umum.
4: Saudara, akhirnya Bupati Bogor angkat bicara terkait penggeledahan KPK di beberapa kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
6: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Mulasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat.
5: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
7: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
5: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan Sprindik Umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
4: Saudara, petugas gabungan menertibkan angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun di kawasan Alun-Alun, Kota Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
2: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan Dishub, TNI Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan Alun-Alun, Kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang

0: rasionalisasi peremajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pantauan RRI di lokasi satu persatu angkot diperiksa oleh petugas untuk memastikan usia kendaraan dan kelengkapan administrasinya. Armada yang masih berada dalam masa operasional diberikan tanda atau stiker, sementara kendaraan yang telah mendekati batas usia operasional tidak mendapatkan stiker. Untuk angkot yang telah terbukti telah melampaui usia teknis 20 tahun disub melakukan pencoretan sebagai tanda kendaraan tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi sebagai angkutan umum. Penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
1: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ketemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilan ya. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
0: Artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
1: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
0: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
2: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus rapuh ya gitu.
0: Lalu mendukung ya programnya ya.
2: Untuk harapannya sih kalau menurut saya lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu, kayak tram gitu kan.
0: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain termasuk layanan bus, sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi publik.
3: Saudara, sebagai langkah pencegahan serta memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, Desa Cimandela, Kecamatan Sukaraja didaulat sebagai Desa Bersih Narkoba atau Bersinar. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Desa Cimandela, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor kini didaulat menjadi salah satu desa bersih narkotika Bersinar yang menjadi bagian program BNNRI dari upaya memutus mata rantai pengedar dan penyalahguna narkotika. Kegiatan tersebut diawali melalui sosialisasi P4GN atau pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta pembentukan tim rehabilitasi melalui program intervensi berbasis masyarakat IBM. Kepala BNNK Bogor Kombes Pol Anggun Cahyono mengatakan BNNK Bogor mendorong terbentuknya fasilitator di tingkat desa yang mampu berperan dalam pencegahan, rehabilitasi, pendampingan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika.
5: Kami dari BNN Kabupaten Bogor hari ini silaturahim ke Desa Cimandela bertemu dengan Pak Kades dan jajaran dalam rangka kegiatan fasilitator P4GN di bidang rehabilitasi di Desa Bersinar.
4: Kepala Desa Cimandela Aditya Agung menyambut baik program tersebut dilaksanakan di desanya.
6: Adanya sosialisasi dari BNN Kabupaten ini, karena dengan adanya sosialisasi ini bisa juga nanti terbentuk kader-kader baru yang sifatnya seperti influencer di kami juga di wilayah kami, sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami.
4: BNNK Bogor berharap tercipta lingkungan masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman narkoba. Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
7: Saudara, Anda tengah mengikuti rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 masih menyisakan waktu sekitar 10 hari, sehingga masyarakat diminta proaktif memastikan telah terdata.
9: Karena kami di BPS sedang diamanahi pekerjaan yang luar biasa, sensus ekonomi tahun 2026, ini masih ada waktu 10 hari, yuk kita manfaatkan 10 hari ini untuk menentukan bagaimana Indonesia, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Bogor, 10 tahun ke depan. Anda cinta Bogor, wargi Bogor cinta Jawa Barat, dan kita akan memastikan bisa Indonesia emas nanti 2045. Ayo proaktif cek apakah sudah terdata di sensus ekonomi 2026 atau belum.
8: Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran telah dilakukan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan pemuktahiran data yang disajikan BPS.
10: Kita tentu menyalurkan berdasarkan pemutakhiran data yang disajikan oleh BPS. Sambil kita melihat ya informasi-informasi dari PPATK, juga dari temuan-temuan di lapangan yang ini akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Sekarang sudah sedang salur ini. Nah, sekarang Juli, Agustus, September. Ini triwulan ketiga sedang proses. Mudah-mudahan nanti September, awal September mungkin kita akan sampai sudah di atas 90%. Semuanya 18 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk dua program ya, program PKH dan program sembako, bantuan sembako.
8: Pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan penyaluran dua program bantuan sosial tersebut dapat mencapai lebih dari 90% keluarga penerima manfaat pada awal September.
3: Saudara, Desa Buana Jaya Tanjung Sari Kabupaten Bogor salah satu desa yang sangat bergantung dari pasokan air bersih dari BPBD dan Damkar setempat. Mendapat bantuan fasilitas berupa sumur bor dari komunitas yang aktif berkolaborasi dalam berbagai aksi sosial. Berikut hasil liputan yang disampaikan oleh Yofri Haryadi.
11: Warga Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor menerima bantuan fasilitas air bersih berupa sumur bor sedalam 120 meter dari para relawan Sinergi Kebaikan dan Sebar Nabung. Bantuan tersebut diberikan pada Minggu 30 Agustus 2026 sebagai penutup rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI ke-81. Di wilayah itu, Ketua Komunitas Sebar Nabung Ibu Mutia mengatakan program pembangunan sumur bor diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga di dua kampung, yakni Kampung Wangun dan Kampung Impres, yang selama musim kemarau ini cadangan air sumur warga mengering. Mutia juga mengungkapkan untuk melakukan pengeboran dan mencari sumber air di wilayah itu pun tidak mudah. Selain kontur bertebing, perkampungan di kawasan itu pun minim daerah resapan.
12: Para donatur, para relawan yang sudah berjuang mencari air dan alhamdulillah sudah menemukan titiknya di sebuah desa yang sangat terpencil, di sebuah desa yang NDPL-nya sangat tinggi, beliau mengebor air sampai keluar air sekarang yang alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih khusus Dusun 2, Kampung Cireja, Kampung Wangun. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para donatur dari Sebar Nabung dan juga relawan Sinergi kedepannya lebih maju lagi, bisa membantu lagi warga masyarakat selain dari Desa Buana Jaya, mungkin bisa lagi membantu ke desa-desa yang lain.
11: Kepala Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Sudrajat, sangat memberikan apresiasi kepada para relawan dan donatur yang memberikan bantuan fasilitas air bersih kepada warganya. Pemerintah desa akan memberi bantuan lanjutan berupa pipanisasi untuk mengalirkan air ke bak penampungan yang dekat dengan pemukiman warga di kampung itu.
13: Berbagi makanan, tapi belakangan jadi merambah ke giat-giat yang lainnya termasuk pengadaan sumber air. Tapi di sini Masya Allah ya luar biasa, kita sampai harus pakai jasa teknis apa geologi geolistrik untuk menentukan di mana titik yang benar-benar banyak sumber airnya. Itu aja sudah lumayan membuat RAB yang awalnya sudah ditetapkan menjadi berubah banyak, karena ternyata untuk mendapatkan air itu dibutuhkan kedalaman hingga 120 meter.
4: Tidak hanya fasilitas sumur bor di tiga titik di desa tersebut, komunitas Sebar Nabung juga berikan bantuan berupa produk dagangan untuk para pemilik warung kelontong mendukung usaha masyarakat kecil di kampung itu. Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor merupakan satu dari ratusan desa di Kabupaten Bogor yang saat ini sebagian warganya sangat bergantung dari pasokan air bersih BPBD dan damkar setempat.
3: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Ketua KONI sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor Arief Rohmawan mengajak masyarakat menjaga kondusivitas wilayah di tengah proses penyelidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor. Berikutnya, pengurus KONI Kabupaten Bogor Mel melakukan monitoring venue dan hotel di berbagai daerah untuk memastikan kesiapan ajang Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
14: KONI sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor Arief Rohmawan mengajak masyarakat menjaga kondusivitas wilayah di tengah proses penyelidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor. Ia mengimbau warga tidak berspekulasi agar tidak memicu kegaduhan yang dapat mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Arief meminta semua pihak menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menunggu keterangan resmi KPK. Langkah ini sejalan dengan komitmen Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam memerangi korupsi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan kondusif. Pengurus KONI Kabupaten Bogor melakukan monitoring venue dan hotel di berbagai daerah untuk memastikan kesiapan ajang Porprov 15 Jawa Barat 2026. Langkah ini dilakukan agar lokasi pertandingan dan penginapan kontingen benar-benar siap serta berada dekat dengan venue. Ketua Tim Monitoring KONI Kabupaten Bogor Yudi Agus oleh menyebut, seluruh venue dan hotel telah ditinjau serta dikoordinasikan. Hasil monitoring ini akan dilaporkan kepada Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan dan Ketua Kontingen guna mempermudah persiapan kontingen saat perhelatan berlangsung.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Rudian Syah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

0: Mendengar lepas pukul 6:36, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan sesaat lagi kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini. Tepatnya hari Minggu tanggal 6 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, terutama pada pagi hingga sore hari. Kemudian pada malam hingga dini hari juga cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Jadi untuk hari ini, tidak terdapat potensi hujan, terutama di wilayah Jawa Barat bagian barat. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90%. Angin dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, kondisi curah hujan di Jawa Barat cenderung rendah. Jadi seiring dengan masih didominasinya kondisi musim kemarau, jadi perlu diwaspadai kondisi suhu udara yang cukup tinggi, terutama pada siang hingga sore hari. Pastikan sobat untuk selalu cukup minum air putih dan batasi aktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung. Selain itu juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir perlu diwaspadai nih potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di sekitar pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya happy weekend.
0: Dengar demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, dan kami juga informasikan kepada Anda pendengar terkait berdasarkan informasi PVMBG dan FAAC Darwin ya, serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September 2026 hari ini, tepatnya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pendengar. Sebaran dari permukiman, ini maksud kami sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki teramati ke arah timur laut selatan, yang berarti mencakup sebagian daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sementara itu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki teramati ke arah barat daya sampai dengan barat laut, mencakup sebagian daerah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten pendengar. Dihimbau untuk Anda, warga masyarakat Bogor, lalu juga Depok, Jakarta, dan sekitarnya untuk menggunakan masker apabila keluar rumah ya, karena memang sudah terdeteksi adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan ketinggiannya ini hingga 20.000 kaki dan hingga 50.000 kaki pendengar. Kami masih mencoba mencari informasi terupdate dan juga masih mencoba menghubungi pihak PVMBG untuk mendapatkan informasi terupdate berkaitan dengan kondisi Gunung Anak Krakatau pagi hari ini. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Bogor terlebih dahulu ya. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Cikaret pagi hari ini terpantau ramai lancar. Sama halnya di Sentul, pendengar, Simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar dan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas pagi hari ini. Untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok pagi hari ini terpantau ramai lancar baik dari arah Tajur maupun dari arah Puncak menuju Kota Bogor, pendengar. Kita beralih ke Kota Bogor. Pagi hari ini terpantau ramai lancar kondisi arus lalu lintas di depan Tugu Kujang ya. Baik yang ke arah jembatan SSA maupun ke arah Kota Bogor dan masih didominasi juga oleh kendaraan roda 2, pendengar. Dan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di Simpang Yasmin juga terpantau ramai lancar, hanya ada sedikit antrian kendaraan di traffic light ya, atau di lampu merah menunggu giliran untuk jalan, pendengar. Dihimbau juga untuk masyarakat yang hendak bepergian pagi hari ini untuk tetap terus berhati-hati, menjaga laju kendaraannya, tetap konsentrasi ya supaya selamat sampai tujuan dan tidak membahayakan orang lain. Juga jangan lupa pakai masker, pendengar, supaya terhindar dari debu ataupun juga gangguan kesehatan atau gangguan pernafasan pagi hari ini ya. Karena terkonfirmasi bahwa sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memang erupsi sejak Jumat ya, 4 September 2026 tercatat sudah sampai wilayah Jakarta dan pagi ini juga terasa di beberapa daerah di Bogor, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan data sebaran abu vulkanik per pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Minggu ya, hari ini ada 2 klaster sebaran abu Gunung Anak Krakatau. Dan berdasarkan informasi PVMBG dan FAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, teridentifikasi 2 klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan klaster pertama, yakni ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta abu mencapai ketinggian 20 ribu kaki. Sementara itu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50 ribu kaki teramati ke arah barat daya barat laut, wilayah tersebut mencakup sebagian Banten hingga Lampung. Efek sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah mencapai wilayah Jakarta dan Banten ini membuat Bandara Soekarno-Hatta juga ditutup sementara hingga pukul 9.30 atau pukul setengah 10 pagi nanti waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Diriku